0: maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan.

0: Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arfogi dapat kami informasikan Kepala Sektor Pelayanan Jakarta, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perjuangan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Tersenggara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diterangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis buat kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi terutama di desa maupun kawasan pesisir untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lampu, penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, Timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programa3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program di Samarinda Pagi Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami lengkapi dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar. Hari ini dilaporkan operator Muriono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
2: Ya, sehat Pak Mur.
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan semangat pagi Mbak Mita pada pagi hari ini.
2: Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan untuk wilayah Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya.
3: Baik. Rekan Mita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa saat ini akan menyampaikan informasi pantauan kami selama 24 jam untuk edisi hari Kamis 18 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai sebaran titik panas atau titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode pengamatan dari 17 Juni tahun 2026 dari pukul 01 hingga 24.00 telah menunjukkan terdapat 14 titik panas yang terdeteksi, yaitu di wilayah Kabupaten Paser, Kecamatan Batu Sopang. Sementara untuk wilayah kabupaten kota lain, untuk titik hotspot nihil. Masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Paser dan daerah rawan kebakaran, diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka. Ingat kondisi musim kemarau yang mulai berkembang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila menemukan indikasi kebakaran, segera dapat melaporkan ke instansi terkait. Selanjutnya, berdasarkan informasi data pasang surut untuk di wilayah Kalimantan Timur, di awal bulan Sabit, Tanggal 18 hingga tanggal 22 Juni tahun 2026, tinggi pasang maksimum diperkirakan berangsur telah menurun dari sekitar 2,5 meter menjadi 1,9 meter. Untuk meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan banjirop, terutama pada kawasan pesisir yang rendah dan bantaran sungai yang terpengaruh oleh pasang surut laut. Dengar, kami informasikan berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan informasi dari BMKG untuk 6 hari ke depan. Secara umum, cuaca wilayah Kalimantan Timur diprediksi masih berpotensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah sebagian besar wilayah Kalimantan Timur bagian barat, tengah, dan bagian utara mencakup Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kabupaten Bro bagian selatan, dan Kabupaten Kutai Timur bagian barat, terutama pada tanggal 18, 20, dan 21 Juni tahun 2026. Dan masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan intensitas sedang dan mengantisipasi dampak dari hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk informasi kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur, yaitu di wilayah Kota Samarinda, telah terjadi kebakaran pemukiman yang pertama pada hari Rabu, 17 Juni tahun 2026, pukul 7.05 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran di kawasan Jalan Cipto Maun Kusumo RT 06 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang. Berdasarkan laporan pembaharuan, ya pukul 18.00, penyebab kebakaran masih dalam tahap investigasi pihak berwenang. Untuk akibat tersebut, sebanyak satu bangunan rumah tunggal, satu bangsal, tiga pintu terdampak. Lain itu juga satu bengkel yang dilaporkan terbakar habis dengan sejumlah unit kendaraan yang sedang diperbaiki. Data korban yang terdapat yaitu dua kepala keluarga, dua jiwa. Seluruh korban dalam keadaan selamat, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran pemukiman padat penduduk di wilayah Jalan Dato Iba Gang Bineka 1 RT 05 dan RT 06 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Berdasarkan update pembaharuan per pukul 20.00, untuk penyebab kebakaran masih tahap investigasi. Namun untuk kebakaran telah mengakibatkan sejumlah bangunan rumah, 3 unit rumah terdampak, 2 rumah bangsal, yaitu yang dihuni oleh sebanyak 16 kepala keluarga, 48 jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk kerugian material yang terdata meliputi 3 unit bangunan, 2 bangsal, 6 pintu, dan 3% rumah mengalami kerusakan sekitar 60%, dan sekitar 4 rumah terdampak. Seluruhnya dalam keadaan selamat. Data sementara untuk saat ini masih fluktuatif, serta upaya daripada pemerintah setempat telah melakukan pendirian dapur umum untuk melayani korban kebakaran tersebut. Untuk informasi yang lainnya, sementara masih kami akan update-kan dan kebakaran yang di Kota Samarinda, wilayah Kecamatan Sambutan, sementara data belum masuk ataupun belum terlaporkan. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan, Muriano melaporkan. Kembali ke Mbak Mita, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami akan hadir dengan sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang juga dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim terkait pembinaan atlet panjat tebing Kutai Timur. Selengkapnya bersama rekan Ahmad.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas di studio ya, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi Muladi, Bung Gesta dan juga Bung Indra ya di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan pembinaan ya atlet panjat tebing ini, khususnya di Kutai Timur ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini nanti di Opini Publik Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Berbicara berkaitan dengan prestasi ya, tentu salah satu kabar yang paling terbaru ini datang dari kontingen panjat tebing Kutai Timur ya, yang mana panjat tebing Kutai Timur

Barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Iya, kami mohon maaf pendengar ya, karena ada gangguan tadi ya, gangguan teknis ya berkaitan dengan siaran kita pada pagi hari. Namun ini sudah kembali normal ya, yang mana tadi kita berbincang berkaitan dengan pembinaan ya panjat tebing di Kutai Timur ini ya. Sudah bergabung kembali ya, ada Bung Hanye ini di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, mohon maaf ini tadi Bung Hanye ya.
1: Tidak masalah, itu Bang Ahmad Rafi. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini kan ramai nih persiapan pop. Kalau saya lihat mereka baru merekrut pemain-pemain, atlet-atlet. Bah, dalam hati saya daerah lain sudah training berlatih. Iya, berlatih periksa ke daerah-daerah lain kan, itu untuk memperkuat tim mereka kan, sementara kita baru merekrut. Dalam hati saya berat ini barang. Nah, kita ini kan ramai ini Piala Dunia, Bang Jun. Itu kita harus belajar dengan Iran. Iran itu, negara Iran itu di tengah badai perang dan juga embargo. Ternyata olahraga mereka, sepak bola mereka ternyata itu embargo ekonomi, terus perang itu bukan menghambat prestasi mereka, Bang Jun ya.
0: Iya.
1: Di situ kita belajar Indonesia ini aman, katanya aman tentram, ini kenapa kita tidak bisa meraih prestasi kan? Lihat Korea macam

0: Nah, disitulah kita belajarlah itu belajar kenapa daerah-daerah negara-negara kecil kalau menurut saya lebih miskin lagi, tetapi mereka punya prestasi di bidang olahraga kan. Nah, kenapa kita tidak bisa kan? Wah, itu apakah harus pergi ke dukun kah penyebabnya kan? Itu aja.
1: Baik.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Jaya. Terima kasih ya Bung Hanya ya di Kutai Barat nih sudah bergabung ya di kesempatan opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur ya. Yang mana nanti kita akan lanjutkan pendengar di Halo Kaltim ya. Kita akan berbincang berkaitan dengan pembinaan atlet ya di atlet panjat tebing ini di Kutai Timur ya. Namun kita akan update dulu informasi pendengar berkaitan dengan rekan kita ada reporter Rizky Multiana yang saat ini sedang berada di rumah ada wisuda tahfiz Quran ya di Samarinda yang mana santriwawan dan santriwati di rumah tahfiz Al-Quran ini menggelar wisuda tahfiz ya bagi puluhan santrinya yang berprestasi di Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum rekan Rizky.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Junaidi di studio.
1: Iya, silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, rekan Junaidi dan juga rekan Kestam di studio. Pendengar, saat ini saya berada di salah satu jalan ya di jantung kota tepian Samarinda di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Di mana saat ini tengah dilakukan pelepasan ya Hafwah Hafirun Isnah. Pelepasan wisatawan Hafiz dan Tahfiz Quran santriwati dan santriwati dan santriwan di 24 orang ya yang dilepas yang menghafal juz 30 dan juga setengah juz 30 ya mengusung tema warnai mimpimu dengan keajaiban Al-Quran. Acara hari ini menjadi oase ya bagi para orang tua murid. Yang tadi kami sempat berkesempatan mewawancarai, berbincang dengan salah satu orang wali murid di balik bangganya ya mengungkapkan keresahan yang cukup mendalam banyak orang tua di Samarinda. Sebenarnya sangat mendambakan pendidikan berbasis tahfiz bagi putra-putrinya. Namun selama ini mereka merasa pilihan lembaga pendidikan yang fokus pada penghafalan Al-Quran masih sangat terbatas. Banyak wali murid yang merasa sulit mencari institusi yang tidak hanya menawarkan pendidikan formal namun juga memiliki kurikulum tahfiz yang terstruktur dan teruji secara konsisten. Salah satunya rumah Hafiz Quran ya yang terletak di Jalan Abdul Wahab Sarani Samarinda. Saat ini mereka melakukan pelepasan ke santriwati dan santriwatinya yang berprestasi dalam hal menghafal juz 30 dan juga setengah juz tentunya. Dan kehadiran hierarki dengan 24 santri santriwati ini yang disuda hari ini jadi jawaban atas kegelisahan tersebut. Kepala sekolah RHK di TK juga indah memaparkan bahwa saat ini PAUD-nya telah membina 48 santri PAUD, 68 TK dan juga 118 orang santriwan dan santriwati yang fokus pada tahfiz dan tahfiz ya, dan tentunya ya, ya mereka dari memiliki harapan bahwa pendidikan yang memadukan adab, mukorot dan juga hafalan bukanlah sekadar impian, lainkah sudah hadir di depan mata. Di jantung kota Samarinda, langsung di Jalan Imam Bonjol Samarinda, Rizky mulai melaporkan kembali ke rekan Junaidi dan juga rekan Gestam di studio.
1: Terima kasih rekan Rizky atas laporan terkini.
3: Laporan terkini. Selamat pagi Kaltim.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa

0: target, hanya bukan hanya di Kaltim.
1: Yeah.
0: Kita juga punya target sampai ke level-level nasional.
1: Hmm.
0: Saat ini untuk memperkuat Kalimantan Timur ke Jurnas, kami ada 2 orang. Sekalipun alasannya berbagai alasan karena efisiensi, sehingga mampunya provinsi mengirim 2 orang dari Kutai Timur seperti itu, yeah, dan 2 orang dari Balikpapan. Ya tidak masalah. Hmm. Tapi setelah ini ada open nasional yang sirkuit nasional itu Kutai Timur mengirim 7 orang seperti itu.
1: Hmm.
0: Dan tentunya anggaran didukung oleh termasuk dari KONI Kutai Timur seperti itu, Bang.
1: Oke, siap. Bang Fitri Adia, sebelum Bang JP bergeser, Bang JP melihat keberhasilan EPT ini, apakah bisa nanti menjadi percontohan ini bagi pengurus cabang cabur lain nih di bawah naungan KONI khususnya, Bang JP?
2: Ya. Kalau saya perhatikan ini apa ya, menjadi percontohan untuk cabang-cabang lain supaya ada satu yang, karena kebetulan waktu di Berau itu pengalungan medali untuk panjat tebing itu saya.
1: Siap.
2: Karena kebetulan saya hadir. Saya hadir di lokasi ya, pengalungan medali yang diraih atlet-atlet panjat tebing. Nah, dari sana saya sempat ngobrol dengan teman-teman, mereka punya keinginan kuat untuk mengembangkan panjat tebing di Kutai Timur. Nah, kalau saya perhatikan suasana kekeluargaan yang luar biasa. Mungkin itu yang membuat panjat tebing Kutai Timur itu berjalan dengan baik. Saya sering hadir di kejuaraan-kejuaraan panjat tebing di Sangatta itu, terutama di Sangatta. Itu orang-orang tua atlet itu hadir. Hadir mereka di lapangan. Nah, suasana kekeluargaan antara pengurus, atlet dan orang tua atlet itu terjalan dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini, pertama pembinaan secara secara menyeluruh, karena pembinaan itu kan ya bilang Fitriadi tadi berkaitan dengan pelatih, optek, official teknik, kemudian juri. Nah, itu juga tidak boleh lepas dari cabur itu sendiri, bukan hanya atlet yang dibina, tetapi juga ada elemen lain seperti wasit, pelatih, itu juga perlu kita tingkatkan. Mungkin hal-hal yang seperti ini akan saya sampaikan ke cabur-cabur lain.
1: Siap.
2: Agar juga melakukan hal yang sama, mungkin begitu.
1: Pak JP melihat tentunya kan harus ada dukungan sarana latihan juga ini, Pak JP melihat seperti apa di Kutai Timur saat ini?
2: Sarana yang ada di Kutai Timur itu level nasional.
1: Nah, itu dia.
2: Kan ke Fitriadi. Wall climbing kita itu level nasional sudah. Itu adalah bagian dari dukungan untuk panjat tebing. Kalau untuk sarana sarana panjat tebing yang wall climbingnya itu sudah level nasional. Jadi itu bentuk dukungan kepada panjat tebing. Kalau untuk sarana sudah aman, itu luar biasa.
1: Oke, siap. Terakhir nih Pak JP, sebelum Pak JP melanjutkan aktivitasnya kembali, pesan atau juga komitmen KONI untuk kemajuan olahraga Kutai Timur nih, panjat tebing dan juga secara umum seperti apa, Pak JP, silakan.
2: Pesan saya itu begini, pertama jangan lupakan pembinaan usia dini. Itu satu. Kedua, sering-sering mengadakan turnamen. Ya kan, sering-sering mengadakan kejuaraan. Kemudian juga, mohon ampun ini ya. Maksud saya juga cabur-cabur itu berkreasi. Berkreasinya begini, di kabupaten itu kan ada namanya perusahaan, ada namanya pemerintahan. Jadi lakukanlah pendekatan-pendekatan supaya untuk pembinaan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, juga pihak swasta juga melakukan perhatian-perhatian untuk pembinaan cabur itu. Mungkin begitu.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih Pak JP ya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih nih atas waktunya sudah bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Pak JP.
2: Siap.
1: Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JP.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, yang memang pada saat ini sedang ada kegiatan juga sehingga tidak bisa full ya hingga pukul 10 nanti. Kita akan kembali sesaat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak

sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda ya, berkaitan dengan pembinaan atlet ya, panjat tebing khususnya di Kutai Timur. Yang mana tadi sudah kita dengar juga statement ya dari Pak J.P. Darsono ya, Wakil Ketua KONI Kutai Timur. Dan saat ini kita masih bersama dengan Bang Fitriadi, Sekretaris FTI Kutai Timur, yang mana juga beliau adalah pelatih panjat tebing ya untuk di Kutai Timur. Dan Anda juga di kesempatan pagi hari ini bisa bergabung bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Pagi ini ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, ada Bung Hanye dari Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, ya. Bagaimana Bung Hanye ini?
1: Bah, daerah lain sudah mau apa, try out kah? Apa? Itu di Kutai Barat ini apa namanya, masih ada kegiatan ya, ada yang merekrut pemain untuk persiapan apa namanya porprov di Pasir. Itu kalau Pak Bupati Kutai Timur tahu, bah, mungkin bilang beliau sungguh terlalu di kampung halaman ini, kok begini caranya, bagaimana mau meraih prestasi. Saya lihat juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini juga ada beberapa waktu yang lalu ada acara apa kayak di Kutai Timur tuh. Atletnya itu karena kekurangan dana sampai tidur di musola, Pak. Tapi saya salut, saking semangatnya itu mau bertanding itu, uang itu bukan jadi kendala, tetapi semangatnya itu yang luar biasa, Bang Jun. Ini beda lah kok dengan yang lain-lain. Kok tadi Bapak tadi mengatakan bahwa jangan hanya menjadi apa sumber uang, itulah kalau dengan dana terbatas itu ya memang begitu, semangatnya itu luar biasa. Nah, luar biasa itu. Saya mau tanya juga dengan pengurus apa panjat tebing. Selain dana dari pemerintah, apakah ada juga dana dari perusahaan-perusahaan tambang? Karena di Kutai Timur kan terkenal dengan tambangnya. Itu, apakah ada juga tadi dibantu-bantu atau bagaimana? Itu, karena kami di Kutai Barat ini di lapangan Rarakuta itu kan ada tempat latihan panjat tebing, tapi saya lihat lapangan itu terbengkalai sekarang ini. Itu, terbengkalai, entah latihan di mana mereka. Sayanglah, fasilitas sudah disediakan tetapi tidak dimanfaatkan, bah, sungguh terlalu. Nah, saya mau tanya juga ini yang terakhir, apa di Kutai Timur itu kalau ganti musim apa pemimpin itu, apakah pengurus olahraga itu KONI macam itu diganti juga, kah, Pak? Nah, dan kalau itu diganti, apa efek pengaruhnya terhadap dunia olahraga itu, maklum saya ini kan bodoh, Pak, dari Kutai Barat ini kan mau tanya-tanya aja, itu karena olahraga ini konon katanya kan ada sangkut paut juga dengan politik itu. Kalau berseberangan kan singkir kau. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya ya. Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Ridwan ya di Pasir nih juga ikut bergabung juga nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar buen ini
2: ya. Salam sehat, salam olahraga,
0: jaya ya.
2: Dari Kutai Timur ya ini pembicaranya.
0: Iya betul nih.
2: Dari KONI apa dari guru atau
0: dari pengurus nih? Panjat tebing ini di Kutai Timur.
2: Jadi gini, beberapa cabur di Indonesia ini kita apresiasi ya, panjat tebing ini kan olahraga yang kalau paling yang terbaik itu kan masuknya di Olimpiade ya, selain ada olahraga Porda yang mau di Pasir nanti jadi tuan rumah gitu kan. Ada olahraga kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya sampai ke PON gitu kan. Nah, rating ini atau panjat tebing ini itu bukan aja untuk olahraga. Teman-teman di sini juga ahli, Om Junaidi ya, teman-teman pemadam, penanggulangan bencana. Karena secara vertikal bukan hanya kita belajar tentang manjat pakai tali itu kan. Nah, kita juga belajar itu. Tapi intinya di sini yang ku sampaikan itu tali itu mahal. Terus untuk apa gelang-gelang safety-nya itu kan, agar orang nggak terjatuh. Nah, di sini kita berbicara kemarin tentang pembentukan kepala KONI gitu. Mereka itu setelah temanya pembinaan itu hanya sebatas mereka belajar di situ, olahraga di situ. Terus nanti ketika terjadi kecelakaan atau apa, terus nggak dibina gitu kan. Ya kan malah dibinasakan gitu. Nah, itu yang aku harapkan itu. Terkadang-kadang kita apa ya, kalau sudah mau termin nanti mereka sudah juara. Mm-mm. Yang dibina itu yang tidak berprestasi. Kalau yang berprestasi sudah kulit duit, kulit sen, yeah, dan sekian gitu kan. Mm-mm. Nah itu tolong narasumber Pak Gubernur lah, dramanya Pak Rusdi Masud sama Pak Senoni. Tolong di Kalimantan Timur ini nanti, nah terakhir yang aku katakan, fasilitas juga di Kabupaten Pasir, kalau yang ada itu gunakan. Kalau yang nggak ada, bisa dipakai di Balikpapan, atau di Samarinda gitu kan. Kan hemat itu biaya gitu, nah. UMKM maju nanti di sini, ada, kalau sudah ada itu semua. Jadi olahraga itu banyak, penginapan, ya kan? Mm-mm. Semua, kalau kita berbicara tentang pembinaan. Nah, tapi substansi saya tentang kepembinaan itu tadi, kalau memang mau dari SD dia sampai itu, apakah dia nanti mau bekerja? Nanti dia 1, 2, 3 dia masuk ASN. Terus yang lain yang enggak berprestasi, itu namanya enggak adil. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Salam sehat. Waalaikumsalam. Jaya ya, terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Pasir ini sudah bergabung juga di Sorotan Pagi hari ini. Kita terima lagi, ada satu lagi ya Bang Fitri sebelum ke Bang Fitri Hadi dijawab. Ini ada Pak Arianto nih di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Salam olahraga
0: Jaya. Jaya ya.
3: Ya, Mas Fitri Hadi gak siapa?
0: Iya.
3: Salam sehat, salam olahraga. Barusan aja selesai manjat tower ini.
0: Nah,
3: Ahmad naik ke jadi manusia Spiderman.
0: Iya.
3: Yeah. Itu ya.
0: Mm-mm.
3: Berarti kan kekuatan otot tangan itu ya, otot kaki yang bermain.
0: Betul, ya. Yeah.
3: Kemudian aku perhatikan, aku lihat itu kan ada ukurannya itu ya Mas ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian di puncaknya itu ada kayak lekukan gitu. Nah, tingkat kesulitannya itu seperti apa gitu ya kan?
0: Iya.
3: Yeah. Kalau di Indonesia tuh provinsi yang hebat tuh Kalimantan Barat kayaknya ya. Ini bukan memuji provinsi lain. Yang juara Olimpiade itu siapa? Di Perhan, siapa kayak itu ya? Juara, dapat medali emas itu kan? Itu kan berarti kan ditentukan waktu itu ketepatannya, yeah, dia kok cepat laju sekian detik bedanya dengan yang peraih apa medali peraknya itu, luar biasa itu kan. Seperti kalau di darat ya kita seperti orang lari, ini kan manjat ini, jadi kan perlu kekuatan otot tangan, otot kaki, kemudian apa itu tingkat kesulitannya ya kan, mungkin ada ukurannya ya, apa panjat dinding apa panjat tebing ini? Panjat tebing ya?
0: Panjat tebing ya.
3: Panjat tebing. Nah itu kan tingkat kesulitannya berarti ada kan itu. Ada, karena kan aku lihat ada yang rendah, ada yang tinggi banget ya kan itu. Tapi kalau orang nggak biasa ketinggian, wah bisa naik, nggak bisa turun itu. Paman Ahmad ya kan. Lebih baik melihat ke atas, lihat ke bawah, itu langsung gemetaran. Ada fobia apa ketinggian. Nah, jadi ini kan atlet kan nggak takut dengan ketinggian ya kan. Biasa dia sudah ya kan. Kalau orang yang takut dengan ketinggian, jangan jadi atlet ini ya kan gitu ya. Nah itu jadi kalau saya berharap ya bisa mencontoh lah yang apa daerah-daerah yang sukses, yang sama satu pulau Kalimantan Barat itu mengukir nama di tingkat apa dunia, tidak hanya membawa nama harum bangsa Indonesia kan, berkibar Indonesia Raya kan, ada bendera Indonesia Raya, sangsaka merah putih, nah itu lagu Indonesia Rayanya berkumandang, itu dia kebanggaan kan. Bisa kita, mungkin bisa meniru lah. Yang kalau kita meniru yang baik kan gak masalah. Mm-hmm. Kalau yang jelek jangan ditiru, ya kan gitu. Yeah. Jadi aku mau lanjut lagi nih, mau manjat tower ini. Yeah. Satu lagi kan belum kelar, tower BTS, ya kan?
0: Iya, iya, iya.
3: Sehat terlalu ya, salam olahraga, terima kasih.
0: Jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arianto nih di Kutai Barat nih. Ada tiga penelpon kita ini, Bang Fitri Hadi dari Kutai Barat 2 dan juga Kabupaten Pasir nih. Satu, mungkin tanggapannya Bang Fitri seperti apa, silakan.
4: Baik, terima kasih. Ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari Kutai Barat ya Bang.
0: Terus nama siapa? Iya.
4: Sumber dana sumber dana, apakah ada dari perusahaan,
0: betul, ya,
4: atau bagaimana dengan perusahaan terhadap olahraga di Kutai Timur. Mm-hmm. Baik, untuk saat ini kami tuh pembiayaan memang murni dari anggaran Dispora melalui KONI, mm-hmm, ada juga dari anggaran, karena tempat latihan kami ini berada di pusat pemerintahan.
0: Yeah.
4: Jadi perawatan tuh ada, bang, tiap tahun ada perawatan, mm-hmm, baik peralatannya ataupun dindingnya itu sarananya ada perawatan secara berkala, yeah, sehingga terawat lah. Mm-hmm. Ada dua tempat latihan kami, cuman yang paling terawat itu ada di Bukit Pelangi, begitu.
0: Mm.
4: Untuk perusahaan memang kita yang nggak meminta gitu kan, kecuali ada event-event nasional. Kemarin Bupati Cup 4 itu sirkuit nasional lah di sini masuk, mm-hmm, Indonesia Series ke-2 itu memang ada dari perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan kepada kami, DKPC, enggak, yeah, salah itu PAMA, apalagi Indexim dan yang lain-lain tuh ada seperti itu, mm-hmm, dan itu semua perusahaan batubara lah.
0: Yeah.
4: Nah, mm-hmm, selanjutnya masalah apakah pengurus KONI diganti setiap ganti pemerintahan. Ini sebenarnya pemerintahan tuh mau gak mau berdampak kepada KONI termasuk olahraga sendiri gitu.
0: Iya.
4: Yeah. Cuman saya beranggapan siapapun pemimpin kita selaku pengurus itu yang kita ikutin gitu.
0: Mm-hmm.
4: Yang salah, yang susah itu kalau kita berseberangan dengan pemimpin kita. Alhamdulillah selama ini pernah kami sudah, tadi sudah di awal sudah sampaikan, Kutai Timur itu pernah berada di titik paling rendah lah,
0: yeah,
4: panjat tebingnya. Cuman dari situ kami belajar semua elemen yang bisa mendukung kemajuan olahraga ini harus bersama-sama gitu. Kita harus sama-sama, nggak bisa kita ngelawan atau seperti apa seperti itu. Cuman di sisi lain pemerintah juga nggak bisa, sebaiknya tidak serta-merta karena lawan politik langsung diganti. Contohlah Kutai, yeah, Timur. Kutai Timur itu kita tahu KONI sekarang, memang sebelumnya mau kita buka-bukaan, seharusnya menjawab Bang Jepi dan di,
0: yeah, yeah, siap.
4: Memang pergantian pengurus pergantian pemerintahan tidak serta-merta langsung ganti ketua KONI. Sebelumnya ketua KONI itu diganti, bang, di sebelum berakhir pengurusan diganti, belum berakhir pengurusan diganti karena pemerintahan ganti. Untuk saat ini kita luar biasa apresiasi dengan pemerintah Kutai Timur. Ketua KONI terus berlanjut meskipun, yeah, memang pemerintahan berganti seperti itu. Jadi pola pembinaan dari induk olahraga sendiri jalan, dari cabur juga ikut berjalan, begitu terganggu seperti itu. Itu yang kami rasakan, yeah, di Kutai Timur.
0: Yeah.
4: Yang harapannya, ya, kalau mau ganti ya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi nggak perlu langsung diganti, otomatis mengganti lagi harus mulai dari awal lagi.
0: Betul. Yeah.
4: Selanjutnya dari Grogot tadi ya.
0: Yeah.
4: Memang kalau panjat tebing itu bukan hanya sport ya. Saya sendiri sebelum difokus di panjat tebing Kutai Timur, justru saya banyak main di tebing alam. Di, yeah, alam itu bahkan saya pernah latihan di Bandung itu lumayan ada sebulan lebih kalau tidak salah, kemudian manjat di Kelut udah pernah, terakhir di Kutai Timur sendiri banyak tuh tebing.
0: Betul, ya, yeah.
4: Saya pernah manjat bersama pemuda Jawa Barat itu ekspedisi tebing Tondoyan, tingginya sekitar 700 meter ada di Kutai Timur,
0: yeah, cuman
4: aksesnya agak susah ke sana. Kutai Timur kan terkenal juga itu tebingnya, hanya saja belum bisa diakses semaksimalnya.
0: Betul.
4: Seperti itu. Jadi ada berapa itu? Ada artificial climbing itu untuk alam, kami sudah pelajari juga. Terus sport climbing yang sekarang kami geluti. Terus ada juga masalah safety dan sebagainya itu di perusahaan. Bermanfaat semua dasarnya ya, panjat tebing. Termasuk rescue, vertical rescue. Nah, teman-teman juga yang alumni panjat tebing banyak juga bergerak di sana, termasuk pembersihan gedung itu juga rata-rata panjat tebing, teknik panjat tebing seperti itu. Dan yeah, tadi apa sekaligus yang Kutai Barat, Pak Arianto,
0: yeah,
4: atlet atlet kita ini memang ada yang prestasi level lokal sampai nasional, ada juga yang nggak sama sekali berprestasi. Kami di Kutai Timur itu pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana cara si atlet ini yang baik prestasi maupun tidak prestasi ada pekerjaannya, sehingga bukan hanya sekedar latihan. Karena kan dulu latihan apa, buat fungsinya apa nih latihan saya nih, tapi tidak berprestasi. Kan persaingannya ketat sekali nih, apalagi Panjat Tebing sekarang ketat luar biasa persaingannya. Cuman si atlet juga butuh kepastian, setelah selesai sekolah ini saya mau ngapain gitu. Betul. Dan di Kutai Timur atlet yang berprestasi rata-rata sudah punya pekerjaan, termasuk tak yang kemarin tanding di Porprov itu, kita ada beberapa yang sudah dari Panjat Tebing sudah jadi ASN bang, termasuk di perusahaan daerah juga ada. Ya mungkin sebelumnya mungkin merasakan itu kok nggak diperhatikan. Okay. Tapi kalau sekarang bagaimana caranya yang berprestasi ini mendapatkan pekerjaan ataupun sekolah di tempat yang baiklah buat mereka, seperti itu.
0: Ya artinya yang berprestasi ini juga diperhatikan lah begitu ya Pak Bang Fitri ya. Ya.
4: Nah itulah tadi saya bilang segitiga itu fungsi pengurus yang memperhatikan, bukan hanya sekedar mencari anggaran, tapi bagaimana si atlet termasuk pelatih. Pelatih ini kan tidak semua, apa, pelatih ini harus dimanfaatkan, bukan hanya tenaganya diambil gitu.
0: Iya.
4: Dia juga harus punya penghasilan sendiri gitu kan. Kalau mengharapkan di olahraga aja kan terbatas anggarannya. Kalau misalnya dapat pekerjaan dari olahraga ini, dia akan semangat untuk membina atlet-atlet yang di lapangan.
0: Iya, ini jika ada mungkin anak-anak, mungkin Bang Fitri ya, yang ingin mulai mau ikut panjat tebing, khususnya seperti di Kutai Timur, seperti apa perekrutannya untuk yang masih junior lah begitu?
4: Oh ya, ini juga berbagi juga. Kami di Kutai Timur sampai sekarang tidak memungut sedikit pun anggaran untuk atlet yang berlatih. Itu catatan pertama dari ditekankan oleh ketua PT Kutai Timur, makanya jangan ada menarik apapun untuk atlet yang berlatih seperti itu. Yang selanjutnya masalah ini kan dengan tidak ada batasan tersebut, atlet yang latihan tuh luar biasa ngantar di tempat kami latihan. Sampai sekarang juga kami lebih dari 50 atlet tuh yang dibina PT Kutai Timur, sehingga termasuk kewalahan lah dengan atlet pelatih yang terbatas dengan atlet yang banyak, sehingga meskipun dibagi ya agak kewalahan juga. Bagaimana ketika atlet itu yang baru mau latihan itu mengikut latihan, makanya kami bagi ini untuk pemula, ini untuk prestasi. Jadi yang pemula-pemula itu udah ngumpul sama pelatih untuk khusus pemula.
0: Betul.
4: Kami batasin, cuma kami batasin yang di bawah 7 tahun. 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas boleh ikut latihan sama kami. Karena ada juga yang pengen ikut latihan, umur bang ini boleh gak ikut latihan? Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Bah, kita ini bukan tempat menitipan anak gue. Tunggu 7 tahun gitu. Kita melatih, betul kita melatih, tapi untuk jangan sampai dia berlatih lama tidak ada prestasi gitu kan. Lama-lama bosan juga. Apakah daftar? Tidak perlu daftar, datang aja latihan. Nanti kalau sudah suka dengan panjat tebing, baru kita daftarkan ketika mau ikut bertanding seperti itu.
0: Artinya juga tentu peran orang tua dan juga pelatih ini memang diperlukan juga nih ya Bang Fitri ya, untuk yang ingin ikut panjat tebing ini.
4: Kalau di Kutai Timur itu beberapa tahun terakhir ini kami libatkan semua orang tua. Memang jarak antara kota dengan pusat kota dengan tempat latihan kami ini lumayan jauh. Jadi mau gak mau kita libatkan orang tua. Kalau dulu latihan kan di pusat kota. Hingga yang latihan itu anak-anak yang lewat gitu kan. Mengambil kesibukan, menambah kesibukan, atau daripada lari di sana sini dia ikut latihan gitu. Akhirnya pas mau lomba gak diizinkan sama orang tua. Nah ini kayaknya menjadi masalah kan. Nah sekarang di Bukit Pelangi atau pusat pemerintahan ini lumayan jauh jaraknya, otomatis orang tua harus terlibat, dia ngantar, butuh biaya dan sebagainya. Ya kekeluargaan situ muncul, Iya, kami libatkan lah di situ. Ketika atlet latihan, orang tua ketika di rumah, orang tua harus bantu juga. Jangan sampai kami di lapangan ini disiplin dalam berlatih, tapi di rumah tidak didukung oleh orang tua untuk menjaga makan, pola makannya dan pola istirahat si atlet. Kalau ini saling sinergi, insya Allah prestasi itu mudah lah didapatkan bagi Kutai Timur seperti itu.
0: Oke, okay. Ya kemudian ini Bang Peter itu melihat
4: kami lakukan pelibatan orang tua.
0: Melihat bakat anak ini yang misalnya tadi di kelas pemula, kemudian akhirnya dia bisa lanjut latihan di tingkat prestasi. Seperti apa melihat bakat-bakatnya nih kalau dari Bang Peter melihatnya?
4: Memang sih atlet itu yang baru, terutama pemula, memang ada yang kita lihat tiba-tiba, wah ini punya bakat alami nih. Cuman bakat alami ini kan gak semua bertahan Bang.
0: Siap.
4: Sekarang kita kan gak wajib, beda sekolah, wajib 3 tahun, 6 tahun sih. Banyak, tapi kan gak wajib, dia mau keluar, mau latihan, terserah dia kan. Kayak gitu, cuman kan ada yang tidak berbakat, tapi dia giat berlatih.
0: Okay.
4: Ini kan dua perbedaan. Sama-sama prestasi seperti itu. Sama-sama prestasi, tapi kita lihat siapa yang bertahan dan disiplin untuk berlatih, itulah yang berprestasi jadinya ke depannya. Seperti itu yang kami bina selama ini ya, benar-benar orang yang disiplin, yang siap disiplin seperti itu. Dan di kami juga tidak hanya sekedar mengejar prestasinya si atlet. Kami berusaha untuk disiplin buat mereka gitu. Dari jam latihan harus on time, terus di lapangan dari cara bicara dan semua. Ketika masuk ini, masuk waktu sholat ya, kita arahkan untuk sholat bagi yang muslim seperti itu. Itulah ciri-ciri yang kami lakukan selama ini.
0: Oke, disiplin ya, tentu juga disiplinnya ini yang perlu diajarkan ya di Panjat Tebing begitu Bang Fitri.
4: Iya benar.
0: Oke ya, baik, terima kasih Bang Fitri. Ini berkaitan tadi dengan bagaimana pembinaan di tingkat junior begitu. Nah, sekarang kita ke menuju Porprov ini ya, Bang Fitri, yang mana juga di kemarin di kejuaraan provinsi di Samarinda itu Kutai Timur tentu sudah kita tahu juga menjadi juara umum ya. Nah, kemudian bagaimana ini persiapan dari atlet Panjat Tebing Kutai Timur ini nanti menuju ke Porprov di Pasir November nanti ini, Bang Fitri?
4: Baik, untuk persiapan Porprov, memang yang mempertahankan juara itu berat Bang, daripada kita mengejar menjadi juara umum. Nah, memang kami juara umum juga di BK, BK Porprov di Kutai Timur.
0: Kutai Timur
4: itu sebagai tuan rumah, kami meraih 8 medali emas. Ya, sama target dengan K ya, sama ya, meraih juara umum dan 8 medali emas itu target utama kami. Tapi kalau target secara internal ya maksimal, semaksimalnya untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya seperti itu yang kami harapkan. Kalau untuk latihan BK Porprov tahun yang lalu sudah kami persiapkan, bahkan tahun ini juga sudah mulai berlatih. Tiap sore kami latihan, kalau hari libur pagi dan sore seperti itu. Ini ya buka-bukaan ini. Jadi kami pagi latihan terus, latihan meskipun dari pemerintah atau dari KONI belum mengadakan TC terpusat secara resmi. Kami sudah TC mandiri.
0: Untuk training center masih belum ya, tapi untuk latihan secara mandiri dilakukan terus ini ya, Bang Fitri ya. Ya, kemudian ini juga juara umum juga di BK Porprov. Berarti berapa atlet nih nanti yang akan dibawa nih ke Pasir nih?
4: Kalau kemarin juara umum, otomatis kami banyak kuota full.
0: Full.
4: Kuota full Porprov itu 16. Jadi 8 putra, 8 putri berarti yang akan berangkat nanti. Medali yang direbut juga 16 medali.
0: Oke, berarti ada berapa kelas itu nanti di Pasir Bang?
4: Ada 16.
0: Oh, 16 juga ya.
4: Pertandingan ya.
0: Iya. Dan kemudian ini di Pasir mungkin apakah sudah mungkin ada survei atau melihat-melihat bagaimana lokasi di sana seperti apa Bang dari Panjat Tebing sendiri?
4: Untuk saat ini yang kami ketahui di Pasir itu baru rangka Bang. Nah, untuk yang akan digunakan di Porsof baru rangka, tapi informasinya tetap ada fasilitas nanti untuk Porsof seperti itu. Paling untuk para apa namanya ini alat-alatnya yang mungkin nanti PR-nya provinsi jadinya. Pemprov KPTK tim seperti itu yang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan nantinya untuk Porsof seperti itu. Saya kira untuk saran apapun kami dari PTK Timur siapa aja begitu mau ditaruh di Samarinda bahkan di Kutai Timur kami juga siap nih untuk jadi tuan rumah kalau misalnya di tuan rumah nggak bisa
0: itu. Ya karena di Kutai Timur nih memang sudah apa namanya di tingkat nasional tadi apa namanya ya, lapangannya ya anunya apa namanya untuk pendakiannya itu ya Bang Fitri ya
4: untuk dinding kami semua
0: dinding ya baik
4: standar nasional ya.
0: Ya mungkin setelah target setelah sukses nanti ya di apa namanya di Kejurprov kemarin dan juga target di Porprov nanti mungkin apa yang terdekat nih adakah agenda tryout begitu di khususnya untuk atlet Kutai Timur Bang Fitri?
4: Untuk tryout bulan Juli ini kami berangkat 4 U11 3 yang senior. Jadi ada 7 orang yang berangkat nanti Bang di Tangerang. Okay. Open Wali Kota. Wali Kota Tangerang itu Indonesia Series pertama tahun ini. Nah, kemudian nanti mungkin ada lagi di Manado di bulan Juli juga. Lanjut di Agustus kemungkinan ada Eger di Bandung.
0: Oke.
4: Okay. Itu kemungkinan kami berangkat semua itu. Mudah-mudahan. Ada anggaran lah
0: kan,
4: punya anggaran juga, perhatikan anggaran.
0: Ya seperti dikatakan Pak JP tadi bahwa memang tryout ini penting juga ini ya, Bang Petri ya.
4: Benar. Benar si atlet ini saya pernah jadi atlet soalnya merasakan setahun latihan, kenapa cuma setahun tanding Kejurprov aja, makanya inisiatif dari pengurus harus berusaha untuk memberangkatkan atletnya ada ketika ada kegiatan-kegiatan nasional. Bahkan mungkin tahun ini Kutai Timur bersiap-siap untuk tuan rumah Indonesia Series ke-3 atau ke-4 Upati Cup lagi. Seperti itu.
0: Siap,
4: sekitar
0: siap.
4: Bulan 10.
0: Nah, sekitar bulan Oktober ya nanti ya.
4: Ya, bulan Oktober.
0: Ya memang apa namanya banyaknya event ya juga tentunya ini mendukung apa namanya hasil latihannya bisa dilihat di event tersebut Bang Fitri.
4: Ya benar.
0: Ya kemudian
4: kunci
0: Bang
4: Fitri latihan ya di event kalau latihan.
0: Oke. Okay.
4: Kunci hasil berhasilnya latihan ya di event kalau kita lihat bukan di saat simulasi atau di latihan. Itu misalnya hebat di latihan pas di tanding kurang gitu kan. Makanya di situ yang dilihat. Di saat tryout itu siapa yang berlaga di Porprov ya di tryout itu bagus maka itu yang kita tandingkan nantinya.
0: Siap ya ini juga tentu melihat bagaimana dari Bang Peter sendiri sebagai pelatih ya tentunya di Panjat Tebing menjaga ya mentalitas para atlet ini agar tetap konsisten lah begitu seperti apa Bang Peter?
4: Baik saya setiap selesai latihan itu kami kan kumpul bersama tuh sebelum pulang berdoa bersama dan sebagainya. Pertama setiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai semua adalah teman tuh.
0: Okay.
4: Saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya sedikit tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding ya di saat latihan kalian latihan bawa pikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan itu yang kami sampaikan terus menerus kepada atlet kemudian serius dalam melatih karena jangan sampai jauh-jauh datang ke sini kami selaku pelatih menyediakan waktu kepada kalian juga melibatkan orang tua ya harus serius dalam berlatih seperti itu kami sampaikan.
0: Ya,
4: itu Bang.
0: Ya mentalitas juga agar ini kan Kutim juga seperti juara umum gitu mungkin agar tidak cepat puas dan tetap konsisten nih untuk sebagai penyandang status juara umum.
4: Tentunya karena target kami itu sebagaimana sampaikan Bang JP tadi.
0: Iya.
4: Target kami udah pengennya sih nasional, Bang.
0: Siap.
4: Jadi karena target lebih tinggi di nasional, otomatis juara umum secara otomatis kita insya Allah akan kita raih. Jadi bukan hanya saya sampaikan, kami sampaikan kepada atlet, target kita bukan lagi provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana caranya kalian berdiri di podium tertinggi di nasional seperti itu, sehingga otomatis yang di daerah kita secara otomatis sudah kita raih lah, baru bisa lolos ke nasional kan, seperti itu. Siap. Itu sih yang kami lakukan selama ini. Jadi mentalnya harus dibangun dari situ. Target kalian bukan lagi di provinsi, target kalian di nasional. Otomatis ya di provinsi kita harus dapat dulu.
0: Oke ya. Kalau di provinsi itu tadi mau, seperti dikatakan Pak Arianto, apakah memang Kalimantan Barat ini juga termasuk yang kuat nih, Bang Fitri melihatnya?
4: Kalau melihat flashback lagi sejarahnya Fendrik ya.
0: Iya.
4: Kepengurusan, mohon maaf nih, pengurusan di Kalimantan itu yang saat ini luar biasa ada Kalimantan Selatan justru.
0: Kalimantan Selatan justru ya.
4: Nah, yang luar biasa sekarang untuk karena ketua pemprovnya wakil gubernur Bang. Nah, untuk Kalimantan Barat yang muncul tuh hanya Fendrik ya saat ini.
0: Oke.
4: Muncul namanya Fendrik, justru untuk panjat tebing itu kiblatnya saat ini ada di Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
4: Rata-rata pelatnas itu di dari Jawa Timur, termasuk pelatihnya, ofisialnya, seperti itu. Dan baru-baru ini juara dunia, mungkin karena masyarakat umum hanya melihat Olimpiade. Juara dunia di nomor lain itu nomor speed Bang. Nomor lead itu baru-baru ini juara dunia juga dari Jawa Timur atletnya. Putra Ramadhani. Nah, itu juara dunia baru-baru ini di Praha, seperti itu. Jadi bukan hanya nomor speed, tadi ada tiga ya Bang. Ada tiga nomor utama di panjat tebing. Ada lead yang tinggi yang berlekuk-lekuk, atau ada tantangannya atau leading. Kemudian ada speed yang lurus itu yang Olimpiade kemarin.
0: Betul.
4: Kemudian boulder. Boulder ini Indonesia belum ada muncul nama di boulder, baru sampai ke semifinal, bahkan sampai final aja maksimal seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga boulder juga masuk lah.
0: Indonesia. Siap. Ya, mudah-mudahan juga dari tentunya dari Kutai Timur maupun Kalimantan Timur nih bisa juga ini menciptakan atlet ya yang berprestasi di nasional maupun internasional nih Bang Fitri ya.
4: Ya, itu juga harapan kami sih dari Kutai Timur sendiri, mudah-mudahan ke depan ada dari Kutai Timur untuk mengisi tim pelatnas di tingkat dunia lah.
0: Oke ya, terakhir ini Bang Fitri sekaligus closing statementnya, mungkin ada ajakan atau harapan EPTI ini kepada masyarakat dan juga calon atlet muda ini yang ingin bergabung kepada panjat tebing, seperti apa harapannya Bang Fitri, silakan.
4: Pertama mungkin dari kami selaku tim pelatih dari Kutai Timur tuh menyampaikan kepada atlet, jika sudah bergabung dan berlatih di panjat tebing, terutama di Kutai Timur, serius, jangan nanggung-nanggung gitu kan, sehingga hasil yang didapat juga serius. Jadi ini tantangan anak muda sekarang ini kan banyak nih, anak-anak remaja kita dari media sosial dan sebagainya, bahkan orang tua menitipkan kepada kami kan takutnya dari terganggu oleh media tadi, media gadget dan sebagainya,
0: konten-konten yang ada di media gitu.
4: Benar, itu rata-rata tantangan kami juga di seperti itu. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk bergabung di olahraga ini. Kejar prestasi itu sampai benar-benar sesuai dengan harapan atlet dari awal. Yang kedua, dari pemerintah tentunya yang selaku yang orang tua kami, dalam hal ini dari PONI, dari pemerintah sendiri, ya mudah-mudahan terus dukungannya kepada panjat tebing Kutai Timur, sehingga kami juga semangat untuk membangun prestasi dari anak-anak kita sampai ke level-level tertinggi nantinya, tentunya seperti itu. Dan bagi pelatih, bagi pengurus, pelatih ofisial dan sebagainya, semangat terus untuk membina atlet-atlet kita. Dari tangan-tangan kalian ya tumbuhlah prestasi adik-adik kita dari Kutai Timur terutama, sehingga mudah-mudahan dapat mengisi di level-level tertinggi sampai level dunia tentunya, kami harapkan seperti itu.
0: Oke ya. Baik, terima kasih Bang Fitriadi atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RR Samarinda. Salam olahraga Bang Fitri.
4: Salam olahraga.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, perbincangan kita berkaitan dengan pembinaan atlet panjat tebing ya di Kutai Timur. Tadi juga bersama dengan Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, dan juga Bang Fitriadi, Sekretaris FPTI Kutai Timur. Ya, semoga perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini tentu juga bisa menambah pengetahuan Anda, dan juga terkait pembinaan atlet Kutai Timur ini bisa lebih meningkat nanti prestasinya hingga ke tingkat nasional maupun internasional ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara dibalik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Fira Amalia kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, tentunya dengan cuaca yang cukup cerah di sekitar studio RRI Samarinda pendengar. Dan rangkaian Samarinda siang hari ini akan kami awali dengan laporan terkini yang akan disampaikan oleh reporter RRI Samarinda, Zulfikar Ali.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, Zulfikar Ali, reporter RRI Samarinda akan menyampaikan informasi terkini mengenai Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang menggelar kegiatan edukasi kewajiban pembayaran royalti musik untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mencegah pelanggaran hak cipta. Silakan Zulfikar Ali untuk laporan selengkapnya dari Anda.
2: Baik, terima kasih waktunya. Pendengar RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur saat ini menggelar edukasi kekayaan intelektual yang saat ini diikuti oleh 75 peserta dari unsur pelaku usaha, pengelola ruang publik, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan lagu dan musik dalam kegiatan komersial. Dan kegiatan ini juga mengusung tema kepatuhan pembayaran royalti hak cipta sebagai upaya perlindungan hak ekonomi cipta dan pencegahan pelanggaran penggunaan lagu dan musik pada ruang publik di wilayah. Dan juga setelah memberikan sambutan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Iqmal Idrus, menegaskan untuk pembayaran royalti ini merupakan bentuk penghargaan terhadap karya para pencipta lagu, sekaligus bagian dari upaya penciptaan ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, sebagai laporan panitia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kementerian Hukum Kaltim, Muhammad Ibnu Qayyim, menjelaskan untuk kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta, bukan mitigasi terhadap adanya potensi pelanggaran penggunaan lagu dan musik di ruang publik, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dalam kegiatan kali ini, juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik dalam aktivitas usahanya. Dan juga forum ini menjadi sarana yang mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung penghormatan terhadap hak cipta. Usai pembukaan tadi, peserta juga menerima materi dari Direktorat Hak Cipta dari Desain Industri Kementerian Hukum yang membahas ketentuan hukum hak cipta, perlindungan hak ekonomi cipta, serta kewajiban pembayaran royalti bagi penggunaan lagu dan musik di ruang publik. Dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN juga menjelaskan tentang mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Dan juga peserta dari undangan juga memperoleh informasi mengenai tata cara pembayaran royalti yang berlaku bagi para pelaku usaha. Dan juga pemaparan juga berlangsung saat ini dari Direktorat Penegakan Hukum dan Kekayaan Intelektual yang memaparkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk konsekuensi hukum bagi pihak yang menggunakan lagu dan musik secara komersial tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi hingga saat ini kegiatan masih berlangsung dengan agenda pemaparan materi dan sesi diskusi antara narasumber dengan peserta. Antusiasme peserta kali ini juga terlihat berbagai pertanyaan yang diajukan terkait kewajiban pembayaran royalti, mekanisme perizinan serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta di ruang publik. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar atas informasi dari Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 18 Juni juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, yang merupakan sebuah kampanye yang mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana pendengar, peringatan ini menjadi momentum memperkuat upaya global melawan diskriminasi dan juga mendorong toleransi. Dan juga ujaran kebencian sendiri mencakup ucapan, tindakan maupun isyarat yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok. Hal ini tidak hanya memicu perpecahan ya pendengar, tetapi juga berpotensi memperburuk hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan tentunya di era digital saat ini sedang marak-maraknya cyberbullying atau perundungan dunia maya, yang merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital, dan hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, ataupun di ponsel. Dan cyberbullying ini pendengar merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Apa sajakah contoh dari cyberbullying ini pendengar, akan kami hadirkan informasinya setelah ini dalam rangkaian Samarinda Siang, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Samarinda, pendengar masih mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang tentunya pendengar dapat mencakup dalam bentuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan atau game online, lalu juga mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Pendengar tentunya masih mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia maya, di mana hal tersebut juga mencakup menyiapkan atau membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang, memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Dan pendengar, itulah beberapa contoh dari cyberbullying, di mana bullying ini secara langsung atau tatap muka, dan juga cyberbullying ini seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun pendengar, cyberbullying atau perundungan di dunia maya meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku yang salah ini. Dan pendengar, itulah informasi mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini dalam rangka Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian. Dan nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Bapak Bambang Setiawan, SPD MMMSI, yang merupakan Kepala Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah, yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar tren penyalahgunaan zat yang terus berkembang, waspada OOT, NPS, dan pentingnya rehabilitasi. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan usaha. Menurutnya, proses pengurusan izin dan sertifikasi bagi pelaku UMKM di Kaltim kini berlangsung lebih cepat, mudah, dan ramah terhadap pengembangan usaha. Maman menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian UMKM dengan pemerintah daerah melalui 4 fokus utama, yaitu kemudahan perizinan, pendampingan usaha, fasilitasi sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR maupun non-KUR. Ia menilai sinergi yang terbangun di Kaltim mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Menurut Maman, perkembangan UMKM turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 5,62%. Meski sempat terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah dan pasar saham, kondisi ekonomi dinilai tetap kuat dengan tren penguatan rupiah dan membaiknya pasar modal dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian UMKM. Ia mencontohkan keberhasilan produk coklat asal Berau yang telah menembus pasar Prancis sebagai bukti UMKM Kaltim mampu bersaing di tingkat global. Dukungan program pemerintah juga dirasakan pelaku UMKM, terutama melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang membantu usaha berkembang dan naik kelas. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
2: Kilau Pancasila.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi.
0: Sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan judi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sajian sanksi suara anti narkoba dan judi, pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sajian sanksi kali ini kita akan membahas seputar tren penyalahgunaan zat yang terus berkembang. Waspada OOT, NPS dan pentingnya rehabilitasi dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Baik pendengar, penyalahgunaan narkoba tentunya masih menjadi tantangan kesehatan dan sosial ya yang dihadapi berbagai daerah Indonesia termasuk di Kalimantan Timur. Namun seiring perkembangan zaman, jenis zat yang disalahgunakan juga terus berkembang. Jika dahulu masyarakat lebih mengenal sabu, ganja atau ekstasi yang akrab ya, yang akrab di telinga Anda pendengar, kini muncul berbagai jenis zat lain yang mulai menjadi perhatian seperti obat-obatan tertentu atau OOT dan New Psychoactive Substances atau NPS. Dan pendengar, lalu apa sebenarnya OOT dan NPS ini, mengapa masyarakat perlu waspada dan bagaimana rehabilitasi berperan dalam membantu pemulihan? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita langsung di studio ada Kepala Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah, ada Bapak Bambang Setiawan, SPD MMMSI. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Mbak Fira.
1: Kabar baik, Pak?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Gitu. Nanti pendengar kita, pendengar Pro 1 RRI Samarinda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab di dua jalur telepon pendengar 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian sanksi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan komentar Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian sanksi juga dapat Anda saksikan secara live. Baik Pak Bambang, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih mengenai OOT dan juga NPS ini, Pak, bagaimana sih sebenarnya gambaran penyalahgunaan narkoba dan juga zat adiktif saat ini terutama di Kalimantan Timur, Pak, dan apakah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat?
2: Iya. Baik, terima kasih Mbak Fira dan para pendengar RRI. Perkenalkan saya Bambang Setiawan, Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Ya, memang berdasarkan World Drug Report 2025 yang diterbitkan UNODC, sekitar 316 juta orang di dunia menggunakan narkoba di tahun 2023. Artinya sekitar 1 dari 16 orang usia produktif dunia ini pernah menggunakan narkoba. Ya. Lalu bagaimana situasi di Indonesia? Nah, ini menurut Indonesia Drug Report 2024 dan survei prevalensi nasional, diperkirakan terdapat 3,3 juta penduduk atau usia 15 tahun, Mbak, sampai 64 tahun yang pernah menyalahgunakan narkoba dalam setahun terakhir. Nah, bagaimana dengan Kalimantan Timur khususnya? Ini kita lagi ngetren, Mbak, permasalahan obat-obatan tertentu dan juga New Psychoactive Substances. Nah, ini dari kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa obat-obatan dari BP POM sudah menentukan ada 7 obat OOT ini, Mbak. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan agar nggak jadi korban gitu loh, Mbak. Yang perlu saya tekankan di kesempatan ini adalah biasanya klien kami itu langkah awalnya untuk menjadi seorang pecandu narkoba itu mulai dari obat-obatan tertentu tadi, ya. Obat-obatan yang dijual bebas ada di minimarket, bahkan di apotek. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Itu, Mbak.
1: Mungkin obat-obatan yang dapat dengan mudah didapat itu dosisnya berlebih seperti itu ya, Pak, biasanya.
2: Iya, betul. Jadi memang ya kita contoh lah yang paling dekat dengan kita obat batuk misalnya. Nah, obat batuk itu biasanya salah gunakan. Untuk usia anak biasanya, kami ada per hari ini ada 11 klien anak. Itu kalau kita tanya, kita dalami, start awalnya mereka menggunakan ya obat-obatan tertentu, obat-obatan yang ada di rumah itu dioplos sama mereka. Itu kan obat-obat yang apa legal dan dijual bebas dan itu disalahgunakan dan pada akhirnya mereka mencoba yang lebih lagi gitu ya. Mulai dari obat-obatan yang sudah mulai obat-obatan jiwa sampai obat penenang dan bahkan juga mulai sampai penggunaan sabu dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Dan tentunya Pak, di zaman sekarang ini, di era digital kan, orang-orang banyak sekali yang mendapatkan informasi dengan mudah di internet, ataupun mereka bisa membangun relasi teman baru yang mereka tidak kenal nih dari internet, Pak. Nah, sebenarnya apakah kondisi ini juga mempengaruhi nih Pak pola penyalahgunaan zat berbahaya ini di masyarakat?
2: Nah, betul sekali Mbak. Saya sepakat sekali bahwa lingkungan itu sebagai pencetus utama. Dan memang keluarga ya, tetapi yang terutama adalah sekarang kalau saya diberi kesempatan untuk bicara di sekolah-sekolah, di tempat-tempat, di kampus-kampus tuh, saya selalu katakan bahwa kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi sekarang harus dipilih gitu loh. Betul. Karena rata-rata klien kami dari 102 orang itu, kalau kami ngobrol gitu, kamu pakai pertama kali dari siapa, selalu jawabannya adalah dari teman. Dan itu mereka dapatkan cuma-cuma gitu loh. Termasuk anak-anak, usia anak dia juga, dia katakan bahwa kalau saya pakai itu tahu dari mana? Dari teman. Temannya itu siapa? Ternyata ada pelibatan orang dewasa di sana. Ada orang dewasa yang apa mencoba untuk apa ngajari anak-anak ini untuk pakai narkoba. Start awalnya adalah dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu tadi. Gitu ya.
1: Oke, siap. Ya. Dan mengenai obat-obatan tertentu ini, ya, Pak, tadi juga telah Pak Bambang sebut ya, dari BPOM juga telah merilis 7 jenis ya, Pak.
2: Betul.
1: Ya. Nah, sebenarnya mungkin masyarakat kita atau pendengar Pro 1 RRI Samarinda belum terlalu akrab nih, Pak, dengan istilah OOT. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, apa sebenarnya OOT ini?
2: Iya. Jadi intinya OOT ini menurut BPOM adalah obat-obatan tertentu yang bekerja pada sistem saraf pusat dan memiliki potensi disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai indikasi medis maupun tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Jadi sepanjang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ada dokter gitu ya yang memberikan resep, itu aman saja. Nah, kadang-kadang anak-anak ini atau para penyalahguna ini menganggap dirinya dokter gitu, meresepkan untuk dirinya sendiri gitu ya.
1: Dioplos sendiri.
2: Kemarin saya ketemu usia anak lah SMA gitu, dia bilang, berapa kamu pakai? Ya satu kotak itu, Pak. Lah satu kotak isinya berapa? 30 saset. Obat itu ya, obat batuk gitu ya. Saya gak sebut merek, tapi itu obat batuk di langsung di ini. Nah itu apa sih? Zatnya itu memang zat aktif yang dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2025 itu ada tramadol, trihexypenidil, klorpromazin, apitriptilin, haloperidol, dextrometorphan, dan yang satu yang baru adalah ketamin. Nah, ketamin ini apa, Mbak? Nah, ketamin ini, para pendengar semuanya, ketamin ini adalah salah satu obat bius ya, itu yang digunakan untuk dicampur ke dalam vape. Nah, itu ya. Kemudian ada juga etomidate, itu juga sama lah, jenis yang lainnya, itu dicampur. Ada juga kemarin klien kami masuk ke balai rehab Tanah Merah, itu menggunakan THC cair atau ganja dalam bentuk cair. Ditemukan di mana? Di dalam vape-nya. Nah, kalau zaman sekarang kan kalau nyabu itu pakai bong ya, atau itu kan besar ya, kelihatan di orang-orang, wah ini bong nih. Nah, kalau vape siapa yang bisa ngatur, Mbak? Gitu. Makanya kemarin BNN menyuarakan perlu adanya pembatasan atau aturan terkait penggunaan vape atau rokok elektrik yang lainnya gitu ya, karena memang sangat sulit untuk dideteksi. Dengan hadirnya 7 zat aktif yang tadi sudah saya sebutkan oleh BPOM, dan kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan BPOM yang ada di Samarinda dan di Balikpapan, kita sepakat bahwa bila mana ada penyalahgunaan, biar kami tangani. Nah, BPOM biar mengatur obat-obatan tertentu tadi, karena memang di luar kewenangannya BNN sebetulnya. Tetapi kita berkolaborasi bagaimana obat-obatan yang dalam kategori sudah zat aktif yang memang harus tidak bisa disalahgunakan, ini sudah diatur gitu ya. Seperti itu, Mbak, gambarannya.
1: Oke, baik. Dan ini juga sedang ramai ya, Pak, mengenai vape. Tadi ya, ternyata vape ada zat aktifnya yang tadi di salah satu dari 7 zat aktif tersebut yang ternyata masuk ke dalam vape ya, Pak. Ya. Dan itu apakah jika cairan tersebut atau zat aktif tersebut di dalam vape itu sudah termasuk obat-obatan tertentu?

0: modus operandi yang lain yang berniat untuk merusak generasi bangsa kita gitu, dimasukkan kemana ya, ke vape itu. Nampaknya memang perlu dibangun kesadaran ya. Kemarin kami juga sudah mencoba studi literatur terkait penggunaan vape ya. Dulu orang banyak mengatakan vape sebagai substitusinya rokok gitu ya. Ternyata ya juga zat yang cukup berbahaya ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh ya, dan tidak ada dampaknya untuk kesehatan, lu malah bukan dampak positif tapi dampak yang negatif itu. Seperti itu gambarannya Mbak. Jadi memang yang perlu diwaspadi adalah sudah mulai ada baik obat-obatan tertentu maupun obat-obatan yang lain yang belum diatur dalam bentuk cairan, baik itu yang obat-obatan tertentu maupun ada yang ganja cair gitu ya, atau sabu cair, itu sangat memungkinkan dimasukkan ke dalam vape.
1: Sampai sabun cair ya, Pak ya?
0: Ya, ganja cair.
1: Oh, ganja cair.
0: Ganja cair ya. Okay. Itu dimasukkan ke dalam vape. Ya, sabu cair maksudnya. Hmm. Sabu cair atau metamfetamin dalam bentuk cair gitu.
1: Oke, okay, siap. Ya. Dan tentunya mengenai obat-obatan tertentu ini tadi ya. Kalau dari Pak Bambang kan banyak obat-obatan yang dijual legal. Ya, ya sebenarnya itu tidak apa-apa dikonsumsi, tapi kan sebenarnya ini jadinya susah dilacak ya, Pak, karena itu juga belum termasuk kategori narkoba, tetapi sering disalahgunakan.
0: Yeah.
1: Nah, ini mengapa sih Pak OOT atau obat-obatan tertentu ini menjadi perhatian khusus nih, terutama dari BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan zat, Pak?
0: Yeah. Karena tadi seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa klien kami lah, kami ngambil studi kasusnya dari klien kami ya. Mereka itu langkah awalnya adalah dari penyalahgunaan obat-obatan ini gitu loh. Bahkan random gitu, tidak dalam 7 jat ini mereka campur saja obatnya, yang penting dapat efeknya apa mereka nggak tahu. Itu yang jelas mereka campur dan secara random juga mereka dapat efeknya gitu ya. Nah, ini makanya perlu mendapat perhatian. Jadi penyalahgunaan OOT ini atau obat-obatan tertentu ini sebagai langkah awal untuk ke jenjang berikutnya, yaitu penggunaan zat yang lebih dahsyat lagi, yaitu sabu gitu ya, amfetamin, metamfetamin dan lain sebagainya. Itu jadi kita antisipasi dengan kesempatan hari ini, pagi hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap bisa mengawasi anaknya, suaminya, keluarganya gitu ya, atau siapapun yang kenal, untuk tidak menyalahgunakan obat-obatan kecuali dengan resep dokter gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang atas penjelasannya tadi. Pembukanya kita telah membahas sangat jauh ya mengenai OOT. Dan pendengar tetap bersama kami dalam sajian sanksi kali ini. Tentunya kita akan masih membahas mengenai bagaimana kita terus tetap waspada mengenai OOT dan juga NPS. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hai Yohan. Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev, sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri. Bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan. Yuk, kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikut.

0: tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi, tentunya masih mengenai tren penyalahgunaan zat terus berkembang. Waspada OOT, NPS dan pentingnya rehabilitasi. Baik Pak Bambang, ini telah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Yang pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip nih Pak. Yang pertama ada dari Mbak Andriani yang bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang terpapar OOT yang berasal dari vape? Apa dampak dari penggunaan vape yang dipakaikan narkoba? Dan juga ini di kanal YouTube ada yang bertanya, untuk yang penyalahgunaan vape dengan etomidate ini apakah sudah bisa dilayani di Balai Tanah Merah Pak? Silakan untuk tanggapannya.
1: Ya, pertama ciri-ciri ya OOT dari vape ya. Prinsipnya obat-obatan ini adalah obat-obatan penenang ya. Obat-obatan penenang dan dampaknya itu ya membuat lebih tenang gitu ya. Dalam batas yang cukup lebih tenang. Batasnya kelewatan ya mungkin bisa juga lewat orangnya gitu ya. Karena memang kategorinya berbahaya bila dikonsumsi tanpa resep dokter gitu ya. Jadi memang apakah tadi pertanyaan berikutnya bisa dilayani? Bisa gitu ya. Jadi ini kategorinya, kalau dia sudah kategorinya sebagai seorang pecandu dan kategorinya ringan, sedang dan berat, kita biasanya hasil asesmen itu. Kalau ringan nanti bisa dengan rawat jalan, bisa di BNNP maupun BNNK. Kalau kategorinya sedang dan berat bisa dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap. Demikian Mbak.
0: Oke, ya. Baik, dan tentunya selain OOT atau obat-obatan tertentu ya, Pak, juga ada tren yang juga sedang marak dan juga perlu diwaspadai ini NPS ya Pak, atau New Psychoactive Substances. Apa yang perlu diketahui masyarakat Pak mengenai NPS ini?
1: Ya, pada kesempatan kali ini para pendengar, saya sampaikan bahwa NPS atau New Psychoactive Substances adalah narkoba jenis baru, gampangnya seperti itu ya. Zat psikoaktif jenis baru yang dirancang untuk meniru efek narkotika. Efeknya seperti apa, itu biasanya dibikin mirip dampaknya itu ya oleh para kreatornya. Seperti ganja dibirit buat ada halusinasinya, sabu dibikin untuk lebih stimulan, lebih bersemangat, ekstasi maupun zat halusinogen lainnya. Nah, yang jadi tantangan ini adalah zat-zat ini terus dimodifikasi oleh para produsennya. Ya, dimodifikasi, dibuat lagi model barunya gitu ya. Sehingga zat baru ini terus bermunculan dengan struktur kimia yang baru. Kita punya puslab di Tanah Merah juga. Jadi kalau ada disinyalir nanti ada mungkin makanan, minuman atau zat tertentu yang disinyalir ini kok dampaknya, efeknya tidak pada umumnya, bisa dicek ya di puslab kami gitu ya. Dan menurut laporan terbaru nih dari UNODC, United Nations Office of Drug and Crime ini, lebih dari 1.300 jenis NPS telah dimodifikasi di berbagai negara, gitu ya. Dan ini terus berkembang, gitu ya, mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang. Tadi yang Mbak sampaikan betul bahwa yang penting masyarakat ini bisa paham bahwa narkoba itu terus berinovasi, gitu ya, berinovasi untuk bikin produk-produk barunya, gitu ya. Kalau dulu orang susah, gitu ya, cari zat baru, sekarang sudah sangat mudah sekali gitu ya, apalagi dengan hadirnya NPS, OOT dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi kesempatan kali ini saya hanya ingin meningkatkan kewaspadaan masyarakat bahwa bila ada obat-obatan tertentu, zat-zat tertentu, jangan asal gitu. Pastikan ada BP POM-nya, ada tanda cukainya, misalnya kita menggunakan vape, sehingga yang kita gunakan tuh aman, seperti itu Mbak.
0: Oke baik, dan ternyata NPS ini karena ini merupakan zat-zat yang terus dimodifikasi, berarti tadi sampai 1.300 jenis NPS ya, berarti untuk sekarang ini mungkin agak sulit diidentifikasi ya Pak, karena baru terus.
1: Ya, nah itulah makanya NPS ini sebagai ancaman baru nih Mbak. OOT, NPS terus berkembang dan jadi ancaman baru, dan banyak diantaranya punya resiko yang belum diketahui sebelumnya gitu ya. Tuh, jadi kalau tempat kami ceritanya banyak Mbak ya, mulai dari tiba-tiba timbul halusinasinya gitu ya, kemudian timbul permasalahan-permasalahan gangguan perilaku, kemudian lama-lama menjadi gangguan kejiwaan, dan pada akhirnya harus kami rujuk karena balai rehab ini kan fokus untuk pemangkasan perilaku. Kalau sudah tidak bisa lagi dipangkas perilakunya karena ada gangguan psikotiknya lebih kuat, maka kami rujuk ke rumah sakit jiwa daerah. Biasanya kami akan rujuk ke rumah sakit Atma Husada untuk penanganan fokus kepada sudah mulai pada gangguan kejiwaannya, sudah bukan masalah kecanduannya, seperti itu Mbak.
0: Oke, siap. Dan tentunya ini juga mungkin pengenalan kepada masyarakat kita ya, mengenai OOT dan juga NPS ini.
1: Ya.
0: Jika dibandingkan dengan narkotika yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, kan mungkin masyarakat kita kenalnya mungkin seperti ganja atau sabu seperti itu. Dan ternyata sekarang trennya sudah ada OOT dan juga NPS nih Pak. Sebenarnya jika dibandingkan narkotika tersebut dengan OOT dan juga NPS ini, apakah tingkat bahayanya sama Pak atau bagaimana?
1: Ya, kalau namanya penyalahgunaan kan kita nggak tahu ukurannya ya. Kadang para pengguna ini nggak tahu batas atasnya tuh berapa, dosisnya berapa. Kita nggak pernah tahu gitu ya, dan sangat beresiko tinggi gitu ya, bahkan sampai mungkin overdosis dan sebagainya. Jadi perlu hati-hati karena dampaknya tentu mengganggu konsentrasi, dan rata-rata pengguna OOT, pengguna NPS atau pengguna narkoba jenis lainnya itu dia mengancam jiwanya bukan karena semata-mata mengkonsumsinya, tapi pada perilaku lainnya gitu ya, misalnya kecelakaan gitu kan, karena ada disorientasi ruang dan waktu dia mengendari kendaraan, kemudian karena penggunaan ini konsentrasinya menurun, adanya gangguan-gangguan perilaku dan konsentrasi, dan akhirnya dia menyebabkan terancam jiwanya karena perilakunya gitu ya, karena kecelakaan dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Jadi kemana-mana Mbak.
0: Iya, apalagi NPS ya Pak ya, terus dimodifikasi, dan kita juga belum tahu efeknya ini apa sebenarnya.
1: Iya, ya rata-rata NPS ini memang tadi yang saya sampaikan, dia gangguan konsentrasi, lebih tenang gitu ya. Tergantung juga sih Mbak, kalau yang NPS-nya ini kategorinya sebagai stimulan, jadi akan lebih semangat gitu ya, lebih semangat. Kemudian tapi juga tidak bisa mengendalikan fokusnya, konsentrasinya dan sebagainya. Itu ya. Jadi dampaknya memang intinya ketika semuanya tidak terkendali, tidak ada dosis yang pas, ya tentu akan mengancam keselamatan jiwanya gitu Mbak.
0: Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan lagi Pak yang masuk di jalur WhatsApp dari Pak Masang. Yang bertanya tadi, Pak Bambang telah mengatakan obat-obatan tertentu ini gampang didapat di mana-mana ya, mungkin di supermarket, mengenai obat-obat legal. Dan pertanyaan dari Pak Masang, Pak, sejauh ini apa tindakan dari pemerintah agar peredaran obat ini dapat dikawal, agar obat ini dapat digunakan sesuai dengan fungsinya?
1: Iya. Lagi-lagi Mbak, kita membangun kesadarannya ini sih ya. Karena namanya obat-obatan bebas gitu ya, itu memang perlu adanya kesadaran masyarakat, karena sangat memungkinkan disalahgunakan gitu ya. Karena BPOM sendiri sudah punya banyak inovasi gitu ya, kalau gak salah dia punya alat apa, ada aplikasi dia untuk cek gitu, klik kalau gak salah, klik kemudian bisa ngecek apakah obat ini kategorinya apa, kemudian makanan ini berbahaya atau tidak, itu BPOM itu sudah mengatur itu. Nah, bagaimana kita sekarang membangun kesadaran masyarakat bahwa bila mana ada tanda gejala kita sakit, konsultasikan ke dokter gitu ya. Dan kemudian pengawasannya terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak, karena ingin tahunya kemudian obat itu tersedia di rumah, bahkan di rumah sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan. Nah, ini kita membangun kesadaran masyarakat ya, mulai dari ruang pendengar ini. Harapannya para pendengar bisa mengedukasi keluarganya dulu deh, lingkungan terdekatnya dulu, untuk tidak menyalahgunakan obat-obatan apapun tanpa pengetahuan, kalau anak-anak tanpa pengetahuan orang tua, kalau orang tua ya konsultasikan dengan dokter, supaya kita tidak merasa jadi dokter lalu mengobati diri sendiri. Nah, itu yang sering terjadi Pak di klien kami lah, kami tidak contohkan ke masyarakat, tapi ini adalah klien-klien kami, mereka merasa jadi orang yang tahu, mereka meracik obat sendiri, dipakai sendiri, kemudian dampaknya juga dirasakan sendiri gitu. Nah, itu jauh lebih berbahaya gitu. Kita bangun kesadarannya itu.
0: Dan tentunya untuk membangun kewaspadaan dari masyarakat ini kan tidak mudah ya Pak. Kalau misalnya dari kelompok masyarakat kita nih Pak, kelompok masyarakat mana Pak yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau lebih terkait penyalahgunaan OOT dan juga NPS ini Pak?
1: Karena kita skupnya kemarin tuh kita keliling nih Mbak ke sekolah-sekolah, kemudian ke kampus-kampus, kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan mereka gitu ya, karena itu tadi, saya belajar dari pengalaman di balai, starting awal mereka menjadi pecandu itu bukan langsung pakai sabu, bukan langsung pakai yang tinggi-tinggi, mereka mulai dari hal yang sederhana, mulai dari ngelem gitu ya, mulai dari ngelem, kemudian obat-obatan tertentu yang dia bisa oplos di mana-mana, dan akhirnya juga ini berlaku mungkin dari anak mbak ya. Jadi BNN itu punya namanya Ananda Bersinar. Jadi anti narkotika dimulai dari anak. Nah ini kayaknya startnya harus dari anak mbak. Kalau orang tua sudah bisa kita ajak, kita bangun kesadarannya. Nah kalau anak kan mereka tidak tahu. Nah kita mulai dari komunitas mana? Kita mulai dari anak. Makanya BNN ini sekarang fokusnya kepada anti narkotika dimulai dari anak. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak. Makanya kami kemarin ke kepala sekolah, ke guru BP, kemudian ke dinas pendidikan, berharap bahwa ada ya semacam kurikulum lah, pelajaran tentang anti narkotika di sekolah. Jadi itu kayaknya mulai-mulai kita tanamkan gitu ya. Anti korupsi nampaknya sudah mulai masuk nih mbak. Kayak anti narkotika juga udah harus mulai masuk ke dalam pelajaran sekolah gitu kan. Kemudian juga kami mulai juga guru BP gitu ya, guru-guru wali kelas tuh diberikan kemampuan untuk screening, deteksi dini apabila ada siswanya atau dosen ya punya mahasiswa itu deteksi dini penggunaan narkoba. Semakin dini kita intervensi itu semakin bisa dipulihkan mbak. Semakin lama menggunakan semakin sulit juga untuk dipulihkan itu mbak.
0: Oke baik, nah Pak, mengenai deteksi dini nih dan yeah. juga tentunya untuk sasarannya anak-anak ini, yeah. kira-kira apa Pak tanda-tanda nih yang perlu mm-hmm. dikenali oleh guru, orang yeah. tua atau dosen yeah. apabila seseorang atau anak ini yeah. Telah mulai terlibat dalam penyalahgunaan zat ini?
1: Yeah. Yang paling dilihat paling mudah adalah dari pola perilakunya secara sosial. Biasanya dia rajin sekolah, tiba-tiba bolos sekolah gitu ya. Yang biasanya nilai akademisnya itu bagus, tiba-tiba drop gitu. Nah itu coba ditelusuri apakah di sana ada disinyalir seperti itu. Kemudian juga dari bentuk fisiknya gitu ya, apakah dia kurang tidurkah gitu kan, apakah dia masih bersihkah, apa self care-nya masih bagus gitu kan, ataukah memang sudah beda banget nih profil anak ini yang sebelum dan sesudahnya. Nah itu perlu di dalami lebih lanjut. Kalau ada kasus itu mbak, coba kontak kami deh. Ya, nanti saya akan kasih kontak kami, konsultasikan ke kami. Apalagi kalau dia usia anak mbak, langsung bawa aja ke tempat kami. Kalau ada yang perempuan juga demikian, kami kasih red carpet lah. Kami akan beli intervensi khusus buat anak dan perempuan gitu ya. Karena mereka adalah masuk ke dalam kelompok rentan yang perlu segera dapat intervensi untuk anak-anak khususnya gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti saya sampaikan tadi, ini dampaknya sangat besar sekali. Bio, psiko, sosial dan spiritualnya itu pasti akan terganggu gitu. Ya, belum sampai ngomong tentang prestasi sekolah. Ya, biasanya mereka akan terganggu itu dulu gitu ya. Itu semuanya pasti akan terganggu semuanya. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan tentunya mengenai edukasi nih, Pak. Yeah. Di sekolah, nah ini juga ada pendengar mm-hmm. kita yang tertarik. Jadi dari BNN yeah. Tanah Merah sendiri, pendengar kita dari Mbak Ayu nih bilang kalau kami dari sekolah mau mengundang BNN untuk sosialisasi bahaya vape ini sangat terbuka sekali ya Pak.
1: Oh,
0: ya?
1: Boleh Mbak. Nanti boleh saya share nomor telepon Mbak di sini?
0: Boleh, silakan Mbak.
1: Nih ada nomor telepon humas kami itu di 0877. Oh, saya ulang ya. 08777 74 kali ya, 74 kali 165162. Saya ulang 0874 kali 165162. Ini adalah bagian humas kami. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan pemahaman tentang bahaya vape yang sekarang, ya sebenarnya saya bukan BNN itu bukan vape-nya, tapi ada indikasi vape ini dimasuki oleh para bandar menggunakan jalurnya vape gitu. Sedangkan kami sangat kesulitan untuk ngatur vape ini. Lah, paling saya yang bisa kami lakukan adalah membangun kesadaran. Rokok juga kami enggak setuju. Vape juga gak setuju karena gak ada berbanding lurus dengan kesehatan gitu. Betul. Misalnya ngerokok akan menambah kesehatan atau vape akan menambah kesehatan. Ya gak apa-apa, ini kan pilihan perilaku sebetulnya ya. Sebenarnya kita gak concern dalam bidang vape-nya, tapi zat yang ada di dalam vape-nya itu yang sulit dikendalikan dengan adanya jenis baru NPS dan OOT ini gitu loh. Sebenarnya mau merokok, mau nge-vape itu pilihan masyarakat. Tapi kan sudah kita edukasi bahwa baik rokok maupun vape sama-sama tidak ada yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesehatan kan gitu. Ini kan pilihan perilaku masyarakat, kita bisa mengedukasi saja gitu loh. Itu mbak kira-kira.
0: Ya, betul. Dan antara rokok dan vape ini juga sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk ya, sama-sama itu tidak memberikan dampak positif.
1: Iya. Sebetulnya masyarakat diajak untuk dewasa memilih kan, ini kan pilihan perilaku. bisa nge-vape, bisa enggak, bisa ngerokok juga bisa enggak, gitu kan? Itu pilihan perilaku sebenarnya. Tapi kita di kesempatan kali ini hanya bisa menghimbau. Rokok juga enggak ada dampaknya untuk kesehatan, dampak buruk iya. Vape juga demikian, tidak ada urusannya sama meningkatkan kualitas kesehatan gitu. Ya silahkan coba aja cari bukti dukungnya saja gitu ya. Coba cari literaturnya, apakah rokok itu meningkatkan kesehatan atau vape meningkatkan kesehatan. Kalau iya, lanjutkan gitu. Atau memang dokter meresepkan gitu kan, silahkan merokok, silahkan nge-vape. Nah itu juga lain soal ya gitu. Tapi saya yakin gak ada dokter lah meresepkan itu kan gitu. Ya silahkanlah masyarakat bisa memilih. Saya rasa masyarakat sekarang sudah sangat-sangat cerdas gitu ya. Gitu Mbak.
0: Oke, baik Mbak. Nah Pak, jika seseorang ini sudah terlanjur nih Pak menyalahgunakan OOT ataupun NPS ini, mengapa rehabilitasi ini menjadi langkah yang sangat penting Pak untuk mereka?
1: Ya, karena gak ada jalan lain sih Mbak. Untuk dia pulih secara mandiri itu bisa, tetapi peluang pulihnya juga mungkin rendah ya. Bisa saja dia memilih, udah saya gak pakai lagi gitu. Kalau di tempat kami kan memang sudah terstandar Mbak ya, baik secara nasional maupun internasional. Jadi kita punya tata laksananya itu sudah terstandar semuanya gitu kan. Kemudian kita punya ukurannya sudah ditetapkan dari pusat, dari lembaga dunia, WHO. Kemudian kita juga punya standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami juga sudah punya standar yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial terkait dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosialnya. Demikian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita punya standarnya kalau mau merehab usia anak bagaimana, dan banyak standarisasi yang lainnya Mbak. Sehingga saya rasa mumpung di Kalimantan Timur ada dan kita masih diberikan anggaran untuk merehab, akseslah layanan kami gitu ya, ketimbang mesti cari cara-cara yang belum terstandar, belum evidence based gitu kan. Kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang sudah berbasis bukti, bukan berbasis katanya-katanya gitu kan. Demikian Mbak. Jadi rehabilitasi adalah langkah awal gitu ya. Tentu nanti butuh dukungan keluarga, dukungan lingkungan, peran serta masyarakat, dan itu banyak dukungan yang lainnya. Gitu Mbak.
0: Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan Pak di kanal YouTube kami dari Pak Richard mengenai rehabilitasi ini Pak. Kalau saya di BNN Tanah Merah sendiri, apakah untuk rehab ini ada biayanya?
1: Oh ya.
0: Atau mungkin dapat dijelaskan juga mengenai alurnya Pak?
1: Ya, oke. Jadi untuk sampai saat ini ya, di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini masih gratis Mbak. Mudah-mudahan bisa terus ya, pembiayaannya bisa gratis terus nih ya. Mudah-mudahan nih. Jadi sampai saat ini gratis ya, tak menggunakan dana APBN. Nah kemudian nanti kalau memang mau, ini ada pendaftaran, boleh dicatat juga ini. Ini adalah admisi untuk pendaftaran. Kalau ada klien yang mau dimasukkan kami, sekaligus bisa konsultasi di 0822 5026 1030. Saya ulangi, 0822 5026 1030. Ini adalah bagian pendaftaran. Jadi nanti kalau ada mau, coba dulu daftar, bawa aja ke tempat kami gitu ya. Alangkah baiknya juga kalau misalnya jauh, bisa akses BNNP atau BNNK terdekat dulu, supaya bisa di screening awal. Dia penggunaannya apa nih kategorinya gitu kan, dia pakai zatnya apa saja. Kemudian dibawa ke sana, akan di assessment gitu ya. Kalau sudah lapor, jangan khawatir untuk Pak, nanti saya akan ditangkap. Enggak. Kalau lapor malah dapat perlindungan hukum. Tapi kalau enggak lapor, itu malah nanti ketangkap tangan, nanti situasinya akan berbeda. Karena harus ada penegakan hukumnya di sana. Tapi kalau sudah lapor, berarti akan dilindungi secara undang-undang, menyadari bahwa dia perlu rehabilitasi. Segera Bapak Ibu, para pendengar, untuk bisa membawa entah saudaranya, tetangganya, atau siapapun, anggota keluarganya, atau siswanya, atau mahasiswanya, untuk mengakses layanan rehabilitasi. Gitu.
0: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat tadi kontak personnya, Anda juga dapat mengakses lagi siaran kami di YouTube RRI Samarinda.
1: Ya.
0: Atau mungkin kontak personnya juga dapat diakses di Instagram ya Pak.
1: Info oh, boleh
0: BNN
1: ya.
0: BNN Tanah Merah atau BNNK terdekat.
1: Iya, boleh.
0: Oke, baik. Dan tidak terasa Pak, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian sanksi hari ini. Tentunya sangat menarik ya mengenai tren penyalahgunaan zat. Tadi ada OOT dan juga NPS yang mungkin masyarakat kita atau pendengar kita baru mendengar nih mengenai dua tren ini. Baik, sebagai penutup Pak, apa pesan Pak Bambang kepada masyarakat terkait fenomena OOT dan juga NPS yang sangat ini semakin berkembang Pak? Silakan.
1: Ya, intinya perkembangan OOT OOT dan NPS ini menunjukkan ancaman penyalahgunaan zat yang terus berubah dan berkembang. Mereka terus bertransformasi, Mbak. Bukan hanya kita yang bertransformasi, para bandar pun, produsen bertransformasi dengan menciptakan zat-zat baru yang sifatnya juga adiktif. Oleh karena itu masyarakat ya harus terus meningkatkan kewaspadaannya, terutama pengetahuannya. Saya bersyukur sekali RRI punya program ini sehingga ini bisa bermanfaat buat masyarakat, karena ini ada di sekitar kita, Mbak, dekat dengan kita gitu ya. Dan jangan mudah percaya bahwa kalau pakai ini aman nih, kalau pakai OOT aman, pakai NPS lebih aman. Tidak ada yang aman, semuanya beresiko karena bentuknya obat dan belum banyak diteliti sebelumnya dan sangat beresiko gitu ya. Justru resikonya apa? Karena kurangnya informasi. Jika Anda, keluarga, dan orang terdekat punya masalah terkait dengan penyalahgunaan OOT dan NPS, jangan menunggu kondisinya semakin parah. Langsung bawa. Laporkan itu. Ada namanya institusi penerima wajib lapor. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit terdekat. Nah, biasanya mereka akan merujuk ke kami juga kok. Sama aja. Atau ke BNNP, BNNK gitu ya. Semakin cepat dapat bantuan, semakin baik. Jangan sampai terlambat. Itu, Mbak. Dan semakin besar juga peluang untuk pulih. Intinya Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah siap memberi layanan yang rehabilitasi yang aman, profesional, dan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Gitu ya. Silakan kontak aja di sosial media kami, ada info BNN _ Rehab Tanah Merah. Ini Instagram, Mbak ya. Di sana kalau kita klik DM itu nanti sudah ada kok kontak-kontaknya lengkap, lalu bisa daftar secara online gitu kan, screening secara online, assessment secara online juga sangat memungkinkan gitu ya. Jangan takut rehabilitasi, semakin dini mencari bantuan, semakin besar peluang untuk pulih. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini sangat luar biasa sekali ya perbincangan hari ini, tentunya mengenai kewaspadaan kita terhadap OOT, NPS, dan juga tadi pentingnya rehabilitasi. Dan tentunya dari perbincangan hari ini ya, kita juga memahami bahwa ancaman penyalahgunaan zat ini terus mengalami perkembangan. Tidak hanya melalui narkotika yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi juga tadi ada tren baru OOT atau obat-obatan tertentu yang disalahgunakan, serta new psychoactive substances atau NPS yang muncul dengan berbagai bentuk dan juga modus baru. Dan tentunya mendengar kondisi ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat literasi, dan juga membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan sekitar. Dan terima kasih banyak Pak Bambang
1: atas waktunya
0: dan juga edukasinya telah diberikan kepada pendengar kita, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Terima kasih banyak Pak.
1: Sama-sama Mbak Fira, sampai ketemu lagi.
0: Baik, dan pendengar, sampai jumpa pada sajian sanksi selanjutnya. Nantikan juga selain ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian informasi dari dunia olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
6: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
7: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
8: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
6: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
7: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
8: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
9: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
5: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
10: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

menang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas

sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan

Kazakhstan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fai Zulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.
2: Pendengar, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, sekaligus mengakhiri kebersamaan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Pendengar, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Pendengar, tentunya untuk temani rehat siang Anda akan kami bagikan informasi-informasi ringan, di mana informasi pertama datang dari dunia perfilman. Pendengar, Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5. Film animasi keluarga ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan modern, disutradarai oleh Andrew Stanton. Toy Story 5 menghadirkan kisah emosional dan penuh petualangan. Ceritanya menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi digital, dan Bonnie kini telah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Perhatiannya perlahan beralih dari mainan menuju perangkat pintar bernama Lily Pad. Kehadiran Lily Pad membuat Woody dan kawan-kawan merasa tersisih. Mereka mulai mempertanyakan peran mereka dalam kehidupan Bonnie. Situasi tersebut, pendengar, memunculkan krisis baru bagi para mainan. Dunia yang mereka kenal perlahan berubah akibat dominasi teknologi. Bersama Buzz Lightyear dan teman-temannya, Woody menghadapi berbagai rintangan baru. Mereka berjuang membuktikan pentingnya persahabatan dan kebersamaan. Film ini, pendengar, memadukan humor, petualangan, dan momen emosional khas Pixar. Ceritanya juga menyoroti hubungan anak-anak dengan teknologi modern. Toy Story 5, pendengar, telah tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni kemarin, dan film ini menjadi salah satu tontonan keluarga paling dinantikan tahun ini. Untuk informasi dari dunia hiburan terkini, pendengar, juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kabar baik untuk dunia perfilman Indonesia yang baru saja meraih prestasi dari film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo yang kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Hole 39 Days to the Bloodiest Tragedy tersebut masuk program bergensi dari B-Extreme. Sebelumnya, pendengar, film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia, di mana film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam 2026 yang merupakan salah satu festival film bergensi di Eropa. Pada penyelenggaraan BIFAN 2026, pendengar, The Hole ini berhasil menembus kategori B-Extreme yang merupakan reputasi khusus, di mana program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Pictures dan Dapur Film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional, di mana apresiasi tersebut salah satunya datang dari programmer BIFAN Martin Lee yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantyo sangat kuat. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantyo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Kisah film ini, pendengar, terinspirasi dari peristiwa gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya, dan film tersebut dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Puruset, Iska Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utama.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
4: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, BPS Kota Samarinda mengerahkan 635 petugas sensus dan pengawas lapangan untuk mendata sekitar 395.000 warga serta pelaku usaha dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni 2026. Pendataan perdana dilakukan di Balai Kota Samarinda dengan menyasar Wali Kota Andi Harun, Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, dan Sekda Neneng Kamelia Santi. Selanjutnya petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di 10 kecamatan hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret kondisi perekonomian dan perkembangan usaha di Indonesia, di mana hasilnya akan menjadi pasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Wali Kota Andi Harun mengajak masyarakat memberikan data yang akurat kepada petugas sensus, sementara Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri menyatakan Pemkot Samarinda siap mendukung pelaksanaan sensus, termasuk kemungkinan pendataan ASN secara terpusat agar lebih efektif. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar. Tentunya dengan wawasan dan juga informasi dari daerah Kalimantan Timur ataupun nasional seluruh Indonesia. Dan pendengar, informasi datang dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yang memulai langkah konkret pemulihan lingkungan dengan melakukan revegetasi di lahan bekas tambang ilegal di Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar tersebut akan dijadikan demplot atau area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Program ini menjadi bagian dari komitmen OIKN dalam mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di dalam delineasi Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Mirna Safitri, mengatakan, revegetasi di Sungai Seluang merupakan langkah awal pemulihan kawasan bekas tambang ilegal yang selama ini meninggalkan lahan terbuka dan rentan terhadap degradasi lingkungan. Menurutnya, pendengar, pemulihan kawasan tidak hanya berfokus pada penghijauan semata, tetapi juga bertujuan mengembalikan fungsi alam yang hilang akibat aktivitas pertambangan. Dengan hadirnya kembali tutupan vegetasi, kawasan tersebut diharapkan mampu mendukung keberlangsungan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, kami juga akan hadirkan kepada Anda pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Budi Effendi, tempat dan tanggal lahir di Samarinda, 14 Februari 1995. Agama Protestan, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Sukses 1, Perum Pondok Kiri Indah, Blok C, RT 39 nomor 7, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yurika Agustina binti M. Nurdinsyah sebagai penggugat melawan

Irawan Budi Effendi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan juga Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Badrul Said bin Lamasalo, tempat dan tanggal lahir di Buton 5 Desember 1979. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan strata 1, tempat kediaman terdahulu di Jalan Abdul Wahab Syahrani RT 14, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosmiati binti Lasino sebagai penggugat melawan Badrul Said bin Lamasalo. Selanjutnya pendengar diberitahukan kepada para tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian di ruang pengumuman.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan

istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, kami juga akan sampaikan informasi mengenai peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Kabupaten Paser mencakup wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Muara Muntai, Lokulu, Kabupaten Berau mencakup wilayah Biduk-Biduk, Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Bongan, Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Kaubun dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Tanah Krokot, Kuaro, Muara Komam, Locanan, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Marangkayu, Muara Wis, Batu Putih, Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Penajam, Waru, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Locanan Ilir, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini pendengar, dan setelah ini nantikan juga penyampaian berita siang yang akan disampaikan oleh rekan Deddy Purnama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Dengar saatnya kami sampaikan berita siang.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
2: Nah, kami melakukan penanaman atau revegetasi pada sebagian kecil dari area lahan bekas tambang. Melakukan penanamannya kurang lebih 1,6 hektar.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bakal tim kanan, ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjut ya.
2: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
3: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu pur maupun non-pur. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya, saya akan sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pusat pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
2: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
4: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
2: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
5: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link, itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi sama menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
2: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriandi Guntur melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mulai melakukan pemulihan lingkungan pada lahan bekas tambang ilegal di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar itu akan dijadikan area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Kita simak laporannya.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memulai langkah konkret pemulihan lingkungan dengan melakukan revegetasi di lahan bekas tambang ilegal di Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar tersebut akan dijadikan demplot atau area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, revegetasi di Sungai Seluang merupakan langkah awal pemulihan kawasan bekas tambang ilegal yang selama ini meninggalkan lahan terbuka dan rentan terhadap degradasi lingkungan. Menurutnya, OIKN akan terus melakukan penanaman pada lahan-lahan kritis dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan berbagai mitra pembangunan.
7: Di salah satu lokasi di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto yang beberapa waktu yang lalu ada aktivitas penambangan ilegal yang sudah ditertibkan. Nah, kami melakukan penanaman atau revegetasi pada sebagian kecil dari areal tersebut. Ini kita di sini melakukan penanamannya kurang lebih 1,6 hektar. Ada tanaman belang merah, itu jenis kayu yang lebih tahan lah ya gitu ya. Kemudian tanaman terumbu besi, itu tanaman yang cepat cepat tumbuh atau fast growing species, dan ada tanaman tajun. Kita coba dulu dengan 3 jenis tanaman tersebut dengan media tanam yang berbahan dari biochar. Nah, kalau ini kami akan terus amati, jadi ini akan menjadi demplot juga untuk kami mengetahui bagaimana teknik yang paling tepat di dalam reklamasi melalui metode revegetasi pada lahan-lahan bekas tambang. Nah, harapannya adalah kita bisa satu punya secara teknis ya, punya satu model bagaimana revegetasi itu bisa dilakukan. Terus yang kedua, yang lebih penting sebenarnya adalah meneguhkan komitmen dari semua pihak sebagaimana representasi dari yang hadir pada kegiatan ini, bahwa tahura ini memang harus dijaga. Tahura ini sudah nggak ada negosiasi lain, ini adalah kawasan konservasi, ini harus kita jaga bersama-sama dari aktivitas ilegal.
6: Melalui program revegetasi ini, OIKN menegaskan komitmennya untuk mengubah kawasan yang sebelumnya rusak menjadi ruang hijau produktif, sekaligus mendukung visi pembangunan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan di berbagai daerah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, mengatakan, program tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Tajuddin menjelaskan target pembangunan 3 juta rumah dibagi ke dalam 3 wilayah sasaran, yakni masing-masing 1 juta rumah untuk kawasan pedesaan, 1 juta rumah untuk kawasan pesisir, dan 1 juta rumah untuk kawasan perkotaan.
9: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah Kota Samarinda, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang yang ingin berinvestasi di Kota Samarinda dalam rangka untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi. Membina perumahan yang ada di Kota Samarinda tentu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ini adalah merupakan kewajiban daerah untuk melaksanakan program PKP atau perumahan dan kawasan permukiman.
8: Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, kebutuhan hunian masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap. Ketersediaan rumah yang layak juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tajuddin Husan mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus membuka ruang kerjasama dengan para pengembang guna memperluas penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat dan Layung Farm mengembangkan ternak ayam petelur dengan kandang terowongan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kita simak laporannya.
10: Kodim 0912 Kutai Barat mulai mengembangkan budidaya ayam petelur dengan sistem umbaran menggunakan kandang terowongan berbahan jaring kawat di kompi produksi Kodim 0912 Kubar, Kampung Lai, Kecamatan Barong Tongkok. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Dan Ki Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar, Kapten Infantri Rahman mengatakan, pengembangan ayam petelur tersebut masih dalam tahap uji coba sebelum nantinya diperluas dalam skala yang lebih besar.
11: Kami dari

0: kita juga mencoba belajar mengembangkan peternakan ayam petelur. Akhirnya makanya kita buat uji coba dulu apa, bagaimana kedepannya. Kalau memang itu bagus, kita kembangkan lagi dengan membuat kandang yang agak lebih besar lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih dari Layu Group yang selama ini sudah banyak membantu kami di sini, mau dari ketahanan pangan, terus ternaknya, terus sudah kami sangat didukung oleh Layung Group.
1: Ditambahkan, saat ini Kodim 0912 Kutai Barat baru membangun satu unit kandang ayam bertelur berukuran 3x4 meter yang diisi sekitar 20 ekor ayam sebagai tahapan awal pengenalan pola budidaya. Rahman menjelaskan, sistem kandang terowongan jaring kawat dipilih karena memungkinkan ayam bergerak lebih bebas tanpa merusak tanaman yang berada di sekitar area peternakan.
0: Jadi sistem umbaran, tapi dia kita menggunakan seperti di luar negeri ya, saya lihat. Jadi bagus. Ayam itu bisa keluar dari kandang tapi tidak mengganggu tanaman dengan kita buatkan jaring, lingkaran jaring itu. Jadi dia bisa bebas bermain. Habis kalau misalnya dia kehujanan, dia masuk lagi ke kandangnya.
1: Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, Kodim 0912 Kutai Barat menggandeng Ormas Layung Farm sebagai mitra pendamping. Selain memberikan pendampingan teknis, Layung Farm juga menyediakan bibit ayam petelur beserta pakan untuk mendukung pelaksanaan demplot di kompi produksi tersebut. Pengurus Ormas Layung Farm Kubar Agus Herawan berharap model budidaya yang sedang diuji coba tersebut dapat menjadi percontohan bagi masyarakat. Menurutnya, jika berhasil, pola peternakan ayam petelur sistem umbaran ini dapat menjadi alternatif lain selain sistem kandang yang selama ini lebih banyak diterapkan para peternak.
2: Ini masih uji coba ya, demplot. Saya menyampaikan kepada komandan, jika ini berhasil, insya Allah kami akan mendukung lebih besar lagi supaya nanti percontohan ini bisa diberikan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih apakah yang dipakai kandang atau yang umbaran. Jadi ada referensi. Kalau selama ini kan Layung memberikan mitra itu referensinya cuma pakai kandang ya. Nah, kami tidak punya demplot seperti ini. Oleh sebab itu, seperti gayung bersambut sama-sama jalan, kita dukung program ketahanan pangan dari Pak Presiden, ayam ini bisa maju, pupuk kandangnya bisa untuk tumbuh-tumbuhan seperti di sini ada kedelai, tomat, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini langkah awal yang baik.
1: Agus menambahkan, selama ini Layung Farm lebih banyak memperkenalkan pola budidaya menggunakan kandang kepada para mitra-mitranya di Kutai Barat. Karena itu, dengan keberadaan demplot ayam petelur sistem umbaran ini, diharap dapat menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan ayam petelur di bumi tanah Purai Ngeriman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
3: Masuk tiga besar provinsi, Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser siap mendukung pengembangan desa Kelampang Sari menjadi desa wisata hingga ke jenjang nasional. Berikut laporannya.
4: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu 14 Juni 2026 lalu melakukan kunjungan atau visitasi ke wilayah selatan Kaltim, tepatnya ke Desa Kelempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Visitasi tersebut merupakan kegiatan untuk menilai kelayakan desa wisata Kelempang Sari menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Hasilnya, Desa Kelempang Sari masuk tiga besar Kaltim setelah menimbang dari beberapa aspek penilaian tim juri. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Perpaser, Khairuddin mengatakan, dengan hasil yang positif dapat membawa nama Desa Kelempang Sari melengang ke tingkat nasional nantinya.
5: Kita juga tahun ini ada lomba desa wisata dan Desa Wisata Kelempang Sari masuk sebagai tiga besar dan sudah dilakukan visitasi untuk penjurian tanggal 14 Juni kemarin. Kita berharap dari hasil visitasi dan penjurian, Desa Kelempang Sari juga masuk sebagai desa wisata yang akan mewakili ke jenjang nasional.
6: Berarti kita tiga provinsi?
5: Tiga kabupaten, ada tiga desa wisata dari tiga kabupaten. Yang sebelumnya itu dari 10 kabupaten memang ada, dilombakan memang 10 kabupaten. Cuma kita di Desa Kelempang Sari ini masuk nominasi sebagai tiga besar, Kalimantan Timur.
4: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kei itu juga menerangkan bahwa Dispora Perpaser turut mendukung upaya pengembangan Desa Kelempang Sari menjadi desa wisata yang layak untuk dikunjungi dengan membuatkan surat keputusan.
5: Jadi dari pemerintah daerah khususnya Dispora Perpaser sangat memberikan dukungan kepada Kelempang Sari SK-nya juga sudah ada sebagai desa wisata berkembang. Nah, jadi nanti akan dilanjutkan lagi menjadi desa wisata maju, kemudian desa wisata mandiri. Nah, jadi desa Kelempang Sari termasuk Sultan Hill nanti kita akan promosikan menjadi salah satu tujuan wisata pendukung Porprov.
4: Selain memanjakan mata dengan wisata mangrove, Desa Kelempang Sari juga menawarkan beragam wisata lain seperti pusat kuliner lokal yang beroperasi setiap akhir pekan, wisata edukasi lingkungan, serta keberadaan satwa liar yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Suasana hikmat mewarnai perayaan Hari Raya Galungan di Kota Samarinda. Ratusan umat Hindu di Kota Tepian memperingati hari raya ini dengan melaksanakan persembahyangan di Pura Jagadhitakarana sebagai simbol kemenangan Dharma atau kebenaran. Kita simak laporannya.
7: Memperingati Hari Raya Galungan yang jatuh pada Rabu kemarin, ratusan umat Hindu di Kota Tepian bersembahyang di Pura Jagadhitakarana, Jalan Sentosa, Samarinda. Persembahyangan berlangsung khidmat, diawali dengan proses penyucian diri dengan air suci, mengaturkan doa kepada Sang Yang Widiwasa, hingga menerima percikan air suci untuk keselamatan setelah selesai sembahyang. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Samarinda, Iputu Subrata mengatakan, antusiasme umat dalam perayaan Galungan tahun ini cukup tinggi, meski berlangsung pada hari kerja.
8: Warga kami yang umat Hindu di Samarinda, kita punya warga 813. Kalau hitungan saya melihat tadi yang hadir ini, diprediksi sudah sampai 300-400an. Ya. Sudah 50% hadir. Kenapa tidak full 100%? Karena ini kebetulan hari kerja. Jadi kita maklumi, maka memberi kesempatan kalau seandainya tidak bisa pagi, sore, atau malam itu bisa hadir ke pura.
7: Perayaan Galungan sendiri tidak hanya berlangsung pada hari puncak. Putu menjelaskan, rangkaian persiapannya telah dimulai sejak 25 hari sebelumnya melalui sejumlah ritual keagamaan. Selain itu, sejak hari Minggu hingga Selasa, umat Hindu juga telah melalui tahapan tiga kala atau tiga godaan yang harus dilewati. Adapun persembahyangan Galungan di Pura Jagadhitakarana juga dihadiri oleh Ketua Sabawalaka PHDI Pusat, Kolonel Infanteri Purnawirawan Inengah Dana, yang menyampaikan pesan kepada umat untuk terus melakukan introspeksi diri dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Maka dalam 210 hari Galungan itu tiba lagi. Sepanjang perjalanan hidup ini harus menegakkan kebenaran. Harus eling, harus ingat dari mana kita berasal, bagaimana kita menjalani kehidupan, dan kemana tujuan kita setelah hidup ini. Itulah perjalanan kita melaksanakan Galungan, menegakkan Dharma.
7: Senada dengan Inengah Dana, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Imade Subamia berharap umat dapat memanfaatkan momentum Galungan untuk merenungi sikap dan perbuatannya selama ini, dan menerapkan nilai kebaikan ke kehidupan sosial untuk memperkuat kerukunan beragama di benua etam.
10: Kita juga memang harus bagaimana nilai-nilai Dharma ini gitu loh, di hari suci ini kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu loh. Dengan sendirinya akan tercipta itu sebuah kedamaian gitu loh, santi namanya gitu loh.
7: Setelah perayaan Hari Raya Galungan, umat Hindu akan kembali memperingati Hari Raya Kuningan yang jatuh 10 hari kemudian pada Sabtu 27 Juni mendatang. Hari Raya Kuningan menjadi penutup rangkaian Hari Suci Galungan dan dipercaya sebagai momen kembalinya para leluhur ke Kayangan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan bonus besar bagi para atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Paser November mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat, Gamas Laden, mengatakan besaran bonus peraih medali emas yang sebelumnya berkisar 30 juta dinaikkan menjadi 50 juta rupiah. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan bonus peraih medali perak dari 15 juta menjadi 30 juta rupiah. Sementara untuk peraih medali perunggu akan bertambah dari 7,5 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah. Komite Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur telah merampungkan penyusunan formasi kepengurusan baru hasil musyawarah olahraga provinsi tahun 2026. Susunan pengurus tersebut akan segera dikirim ke KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan sebelum memasuki tahap pelantikan. Berikut laporannya.
11: KONI Kalimantan Timur memastikan proses penyusunan formatur kepengurusan baru telah selesai dilakukan. Ketua KONI

0: Padi Reborn sudah hadir ke ruang dengar Anda pendengar Pro 1 RS Samarinda, membuka kebersamaan di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541736566, 0541743495, atau di WhatsApp kami 0811554476. Iya. Pendengar, ya, Indonesia kaya akan keberagaman, ya. Perbedaan justru menjadi kekuatan bangsa. Bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat? Nah, ini biasanya kan kalau lagi diskusi atau apa gitu ya, pastinya punya perbedaan pendapat. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Silakan 0541743495, 0541736566. Ada siap kita jawab apa? Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
1: Siapa ya, orang di Mangkupalas?
0: Ibu Wati. Apa kabar Bu Wati?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau Ibu Wati bagaimana menyikapi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain?
1: Nah, itu dia, Bet.
0: Apa itu?
1: Apa itu? Lebih diam, Bet.
0: Diam, lebih baik diam.
1: Lebih diam, Bet. Kalau mendapatkan kalau kita gini, orang kayak gini kan nanti berselisih paham, Bet.
0: Nah,
1: itu dah sudah jalan masing-masing lah.
0: Oke.
1: Okay. Itulah, Bet.
0: Lagunya apa nih? Ada Baby Romeo, ada Ariel Noah, ada Anmes Kamaleng, ada Cakrakan, Tantri Kotak, ada Seal on.
1: Hah? Cakrakan tak apa, Dad?
0: Cakrakan tak sejalan.
1: Ah, itu dia, Dad.
0: Oke.
1: Okay. Salam ketemu aja, Dad, ya.
0: Siap.
1: Salam kompak, Dad.
0: Yuk.
1: Salam untuk keluarga, Dad, ya.
0: Siap.
1: Makasih, Dad. Assalamualaikum. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wati, ya. Silakan kembali 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811554476. Baiklah, kita coba hadirkan, kami suguhi lagi lagu untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ada Mengenangmu dari Baby Romeo dan juga Tak Sejalan dari Cakrakan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
3: Allahu Akbar.
2: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
4: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Gibran telah tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 100% Indonesia.
4: Indonesia. Ya silakan mendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi lagi. Kita coba sapa, ada penelpon lagi. Halo, 100% Indonesia.
6: Halo, 100% Indonesia.
4: Halo, Bang Sulaiman, apa kabar? Baik, alhamdulillah.
6: Iya, lintasan sore ini informasi terkini di sore ini Bang Didi ya. Untuk jalan Jakarta Lobakung ini mulai hujan ini Bang Didi.
4: Hujan, rintik-rintik ya.
6: Ya, rintik-rintik ini. Jadi alhamdulillah tadi panasnya bukan main Bang Didi. Ya, memang kalau sudah panas pagi itu kecurigaan kita tuh pasti hujan lah.
4: Iya.
6: Sore atau malam ya kan. Karena cuaca ekstrim kan. Dan menentu tiba-tiba panas, tiba-tiba gelap. Gitu, nah. Jadi untuk informasi lalu lintas juga ini Bang Didi terpantau ramai lancar ini Bang Didi.
4: Iya.
6: Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4. Ya lebih hati-hati, lebih waspada ya. Mungkin di kawasan kota Samarinda mungkin sudah sebagian sudah hujan lebat Bang Didi ya.
4: Betul.
6: Jadi kita harus ingat-ingat dulu ya. Kalau mau jalan sebelum hujan itu mungkin di lain sudah hujan, mendingan istirahat dulu atau gimana ya, nunggu dulu ya kan.
4: Iya.
6: Ya itu informasinya Bang Didi.
4: Okay.
6: Kembali ke 100% Indonesia Bang Didi ya.
4: Iya.
6: Lagunya apa tadi Bang Didi?
4: Lagunya banyak nih, ada Ibu Pekerja dari Tantri Kotak, Memory Bike dari Sheila on Seven, ada Saat Kota di sini.
6: Oke, Bang.
4: Oke, Bang Sulaiman.
6: Ya, kebetulan ya.
4: Ya, Bang Sulaiman, ini kan ada tema sedikit nih. Bagaimana kalau Bang Sulaiman, caranya Bang Sulaiman menyikapi perbedaan pendapat ya. Mungkin ketika diskusi kemudian berbeda pendapat.
6: Kita tuh kadang-kadang saling diskusi kan dimanapun kita berada, dengan teman, dengan keluarga. Sedangkan dengan keluarga kan kita saling beda pendapat, apalagi dengan orang lain nih kan. Nah, jadi kita terima dulu Bang di pendapatnya, misalnya nggak cocok dengan kita, kita tampung dulu. Artinya kita apa namanya kasih penjelasan segini, ya kan. Kalau memang cocok di hati dia, di hati kita sama-sama ya, pendapat kita cocok berarti kan?
4: Ya.
6: Kalau memang enggak cocok ya kita anu aja dulu. Kita simpan aja dulu ya kan. Kalau dengan teman itu ya enggak apa-apa. Kalau dia enggak sependapat dengan kita, tapi kalau dengan keluarga mungkin kita runding lagi lebih bagus lagi ya kan. Mungkin ya. Itu Bang Deddy.
4: Oke.
6: Terima kasih Bang Deddy atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Bang Sulaiman Tela-Tela ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, kembali berpartisipasi di 0541 736 566, 0541 743 495 ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namanya kita harus hadirkan lagi dua lagu untuk Anda di sore hari ini ya. Putus Tapi Cinta ya dari Anmes Kamaleng ya, kemudian nanti ada Memori Baik dari Sheila on Seven. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
7: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak. Kita akan membacakan rilis pengumuman panggilan ya. Telah dari Pengadilan Agama Kota Samarinda telah memanggil Badrul Said bin Alama Salo, tempat dan tanggal lahir Buton, 5 Desember 1979. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1. Tempat kediaman di dahulu di Jalan Abdul Wasarani, RT 14, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 10 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosmiati binti Lasinu sebagai penggugat melawan Badrul Said bin Lama Salo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa yang diterapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Baik, pendengar, kemudian panggilan berikutnya dari Pengadilan Agama Kota Samarinda telah memanggil Budi Effendi bin Effendi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Februari 1995. Beragama Protestan, pekerja tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Sukses 1, Perum Pondok Giri Indah, Blok C, RT 39, nomor 7, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu 10 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yurika Agustina binti M. Nurdinsah sebagai penggugat melawan Budi Effendi bin Effendi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Agama Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu luar biasa dari Tantri Kotak ya, Ibu Pekerja. Ini untuk Anda para ibu-ibu yang masih mencari nafkah ya untuk keluarganya, membantu mencari nafkah dan mencari nafkah untuk keluarganya ya. Dan tentunya di rumah juga berperan sebagai ibu, dan di luar rumah mereka sebagai pekerja. Silakan mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541 743 495, 0541 736 566, atau di WhatsApp kami 0811 554 976. Untuk siaran terestrial sore hari ini, mohon maaf kami off dulu ya, karena masih ada badai petir ya yang berada di Jalan M. Yamin ya. Tapi untuk Anda yang mendengarkan melalui siaran digital, Anda masih bisa mendengarkan siaran kami. Silakan, ada WhatsApp yang masuk, kita coba bacakan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Deddy. Kalau saya berbeda pendapat, kita cari jalan tengahnya, kita cari sama-sama solusinya. Ketika sudah klop, kita baru akan bahas bersama-sama. Untuk lagunya Bang Deddy, saya mau minta lagunya Pongki yang saat kau tak di sini tadi. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun berada yang mendengarkan siaran 100% Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rahmat di Samarinda. Oke, Bung Rahmat Samarinda ya. Nanti kita akan coba hadirkan ya untuk lagunya. Kita coba bacakan. Iya, halo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya cuma mau request lagunya aja, Java J, Percayalah Cinta. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Semoga semuanya yang mendengar siaran Pro 1 RRI Samarinda sukses selalu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nita di Samarinda. Oke, baiklah Ibu Nita ya di Samarinda. Oke, kita akan hadirkan dua lagu kembali untuk Anda. Ada Saat Kau Tak Di Sini dari Pongki Barata. Kemudian nanti akan hadir ya Percayalah Cinta dari Java Jep. Selamat mendengarkan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak. Untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Pendengar Pusat atau Radio Republik Indonesia, hari ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak.
3: Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Percayalah Cinta, ya, dari Java Chef, ya, sebuah band lawas, ya, yang masih eksis, ya, hingga saat ini, ya, luar biasa sekali, ya. Dan mendengar Pro 1 RR Samarinda, saatnya kita sudah, ya, untuk 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp kami. Ya, pada sore hari ini semoga lagu yang kami hadirkan juga menghibur Anda sekalian, ya, dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan pukul 16 nanti akan hadir siaran berjaringan Beranda Asa Cita dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi, ya, langsung bersama RRI Pro 1 Jakarta, ya. Nanti akan hadir RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asetita dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten.

0: Inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
1: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
0: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisame,

0: semuanya, Pak.
1: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
0: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
0: Kadang sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betapas, Pak, kadang bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
0: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
0: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
0: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
0: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
0: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
0: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
0: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
0: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
0: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang

0: beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Mbrai maupun luar Ibu Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Ibu Mbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Ibu Mbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Ibu Mbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikutnya.

berjudul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Ganda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya seperti

0: besar ya Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan trap ini Pak.
0: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
0: Yeah.
1: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kedelai gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ dikasih kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para

0: baru saja menyimak beranda sejuta nasional dari RRI Cirebon.
1: Cirebon,
0: ya?
1: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
0: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengeluarkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luwi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sacita, produksi LPPR Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya di... untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita tadi dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Jakarta bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Anda bersama kami di Samarinda sore ini, pendengar, kita nantikan pukul 17 waktu penyampaian siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami akan bergabung bersama untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Iya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Pak Kaltintara, ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjut ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
4: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu pur maupun non-pur. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya aku sampaikan ya, apadanya ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
5: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
6: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih, link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi, selalu didampingi sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriandi Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak ke sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan, ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Ya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, dengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan itu kita bantu kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Baik, Adi. Ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Raya Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui Adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Sri Rimbawani mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, BMKG Balikpapan mengingatkan bahwa pantai timur Kalimantan, mulai dari Kaltara, Kaltim, hingga Kalsel, memiliki potensi ancaman gempa dan tsunami yang nyata. Ancaman tersebut berasal dari zona subduksi di utara Sulawesi, Maluku, dan Filipina. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmit, menjelaskan wilayah Kaltim, bagian tengah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang juga berisiko terhadap tsunami akibat longsoran bawah laut di Selat Makassar yang dapat dipicu gempa dari wilayah Sulawesi. Meski tinggi gelombang di laut lepas diperkirakan kecil, kondisi Teluk Balikpapan yang sempit dan dangkal berpotensi memperbesar gelombang saat mencapai pesisir melalui efek amplifikasi. BMKG juga menyoroti belum optimalnya sistem peringatan dini tsunami yang terhubung langsung ke masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sarana mitigasi dan penyebaran informasi kebencanaan secara real-time.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RS Samarinda, pendengar BBBD Kota Samarinda memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi banjir dan longsor selama masa transisi musim dengan memasang rambu peringatan di sejumlah kawasan rawan bencana. Kepala BBBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi hingga akhir Juni sesuai perkiraan BMKG. Karena itu warganya yang tinggal di lereng dan tebing diminta meningkatkan kewaspadaan. Selain memasang rambu, BBBD juga memperkuat koordinasi dengan relawan, Disdam Karmat, OPD terkait, TNI Polri, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat sosialisasi serta evakuasi jika diperlukan. Masyarakat diimbau segera menuju titik aman apabila kondisi lingkungan sekitar dinilai berbahaya. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko dampak banjir dan longsor selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, juga kami informasikan untuk Anda, kaum muslim dan muslimat, azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar. Ya, pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert Dumatubun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Demikian cek fakta untuk Anda. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama, seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gereja Samarinda. Saatnya kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Sri Wahyuni, bacaan surah Al-An'am ayat 1 hingga 6 dengan penerjemah Fahrul Rozi.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, kak, kak, akhir-akhir ini Adi sering banget tuh dengar tentang pentingnya investasi. Katanya sih, kalau kita nggak investasi, uang kita bisa tergerus inflasi. Maksudnya apa sih, Kak?
4: Oh, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kalau harga-harga naik, tapi uang kita cuma disimpan di tabungan biasa yang bunganya rendah, nilai uang itu lama-lama bakal berkurang, Adia.
3: Jadi, kalau nggak diinvestasikan, uang kita makin lama makin nggak cukup buat beli barang-barang. Gitu bukan maksudnya, Kak?
4: Yes, tepat, betul banget. Makanya, investasi itu penting. Dengan berinvestasi, kita bisa melawan inflasi. Jadi, uang kita tetap atau bahkan bertambah seiring waktu.
3: Tapi, emangnya investasi nggak beresiko, Kak? Aku takut kalau uang...

0: tabunganku malah hilang.
1: Iya, emang sih, investasi itu pasti ada resikonya. Tapi denger ya, ini ada tapinya nih Adia. Dengan memilih instrumen yang tepat dan sesuai profil resiko kita, kita bisa lebih tenang. Misalnya, kamu pilih reksadana atau emas, ini biasanya lebih stabil. Bahkan mungkin kamu bisa pilih investasi properti atau saham, ini jangka panjang karena bisa mengimbangi dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Investasi jangka panjang itu memberikan efek compounding, artinya kita bisa dapat bunga atau keuntungan yang diinvestasikan lagi. Jadi nilainya bisa diprediksi akan bertambah setiap tahunnya. Selain itu, investasi membantu kita mencapai tujuan finansial di masa depan.
2: Berarti dengan berinvestasi, kita nggak cuma melawan inflasi dong, tapi juga punya cadangan keuangan buat masa depan. Iya kan kak?
1: Bener banget Adia. Investasi itu ibarat payung untuk masa depan kita. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa punya kestabilan keuangan dan melindungi nilai uang kita.
2: Makasih ya kak, Adia jadi makin paham deh sekarang. Dan bakal cari tahu lebih lanjut tentang investasi yang sesuai buat Adia.
1: Siap, selamat mencoba ya dek. Yang penting mulai dulu dari yang kecil dan sesuai dengan kemampuan. Pentingnya investasi untuk melindungi nilai uang dari inflasi dan membangun stabilitas finansial di masa depan.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
4: Pro 1 FM

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
4: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Indonesia itu keberagaman.
7: Indonesia itu toleransi.
8: Indonesia itu tangguh.
9: Indonesia itu pekerja keras.
10: Indonesia itu senyuman.
11: Indonesia itu kulinernya mantap.
12: Right or wrong, Indonesia is my country.
13: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
14: Aku cinta Indonesia.
15: Aku cinta Indonesia.
16: Kami cinta Indonesia.
17: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama pendengar di Samarinda malam ini, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara. Menurutnya sektor ini dapat mendukung otonomi strategis di tengah dinamika global. Ya, ia mengatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Angka itu bahkan mencapai 1,76 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut ditopang nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 miliar US dollar dan realisasi investasi mencapai 183 triliun rupiah. Sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dengan mayoritas kalangan generasi muda produktif. Menurutnya kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang strategis karena mampu menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang. Sementara itu, overall lead and editor in chief Teach in Asia, Terence Lee, menilai kolaborasi regional semakin penting. Menurutnya, koordinasi kawasan diperlukan menghadapi tantangan global yang berkembang. Pendengar, Asia Economic Summit 2026 merupakan forum tingkat tinggi tertutup, dihadiri 250 pemimpin pemerintahan, CEO, investor, dan pembuat kebijakan. Mereka berupaya menghasilkan kolaborasi nyata sektor publik dan swasta. Menteri Ekraf juga mengundang seluruh delegasi EAS 2026 hadir ke ajang World Conference on Creative Economy 2026 berlangsung di G Expo Kemayoran, Jakarta. Acara akan digelar di 21 hingga 23 Oktober 2026 mendatang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, dan juga saya sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan rekan saya Dita Rania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
0: 97,6 FM
18: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas Informasi
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Lintas Informasi. Kementerian UMKM mengungkap masih tingginya jumlah pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal. Saat ini sekitar 77% UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah kembali menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026. Tahun ini dimulai dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Melalui festival tersebut, pelaku usaha mikro mendapatkan layanan terpadu, mulai dari pengurusan perizinan, sertifikasi, dan pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan legalitas usaha menjadi pintu masuk agar pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum, sekaligus akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, ditarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini ya, menemani malam hari Anda yang dingin khususnya di Samarinda, karena tadi kita sempat diguyur hujan yang cukup deras ya dari sore sampai dengan sekarang. Tapi tenang saja pendengar, karena Pro 1 akan temani Anda di dinginnya malam hari ini bersama dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu tentunya menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 akan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang LPS hadir di dekat kita semua melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga tentunya Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 FM
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar, saat ini limbah botol plastik masih menjadi isu yang dimana sebenarnya ini adalah sampah yang susah terurai. Tapi sekarang pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET atau polyethylene terephthalate untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Nah, pendengar, informasi ini tentunya menjadi solusi ganda ya atas inovasi yang dikembangkan oleh BRIN ini, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badrut Tamam Ibnu Ali, mengatakan bahwa selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tapi harganya relatif mahal. Dan ia mengungkapkan juga bahwa limbah botol plastik PET ini dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak yang ditemukan di lingkungan khususnya di Indonesia. Dan melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut bisa diolah menjadi membran filtrasi yang bisa dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai maupun limbah industri. Bahkan pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan PDAM untuk mengembangkan penerapan membran dalam pengolahan air baku sungai. Karena dengan teknologi ini, pendengar, proses pengolahan air dapat dibuat lebih sederhana karena mampu mengurangi tahapan konvensional seperti sedimentasi dan koagulasi. Nah, pendengar, dalam teknologi ini, membran sudah diuji untuk pengolahan air sungai dengan karakteristik awal yang belum memenuhi standar baku mutu air layak pakai berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Nah, setelah melalui filtrasi ini, pendengar, ternyata kualitas air mengalami peningkatan signifikan dan tingkat kekeruhannya juga menjadi turun. Selain itu, teknologi ini juga telah diaplikasikan pada air limbah dari industri electroplating yang mengandung ion kromium dan menghasilkan flux ya. Selain pengolahan air sungai, riset ini juga diarahkan untuk aplikasi pengolahan limbah industri termasuk industri electroplating, industri batik, dan juga industri-industri lain yang menghasilkan limbah cair berbahaya bagi lingkungan. Dan kedepannya Pak Badrut dan timnya akan terus meningkatkan performa membran terutama pada aspek flux aliran dan juga selektivitas penyaringan, dan berharap bahwa inovasi ini bisa mendukung target Sustainable Development Goals atau SDGs khususnya dalam pengurangan limbah plastik, penyediaan air bersih, dan juga pengembangan teknologi berkelanjutan yang berbasis ekonomi sirkular. Nah, semoga pendengar, inovasi ini bisa berkembang dengan baik dan akhirnya bisa menjadi satu solusi atas limbah botol plastik PET yang masih menjadi isu bersama ya pendengar. Informasi ini tentunya kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar Prosat Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah. Langkah itu diharapkan memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional di tahun 2027. Dan Widianti menjelaskan RKP di 2027, pendengar, mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, di mana tema tersebut mendukung penguatan lapangan kerja serta pengembangan industri kreatif nasional. Menurutnya, program prioritas di tahun 2027 mendatang akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan. Setidaknya ada target penyelesaian 10 destinasi prioritas dan juga pembangunan 3 destinasi regeneratif. Dan pendengar, untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan berbagai langkah strategis dengan fokus meliputi peningkatan kualitas SDM, pemasaran, dan juga pengembangan destinasi wisata. Devisa sektor pariwisata ditargetkan mencapai hingga 28,6 miliar dolar Amerika Serikat yang diharapkan mendorong devisa pariwisata nasional. Dan untuk wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan dan sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimis target pariwisata 2027 dapat tercapai. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, adalah sebuah karya yang menggali kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui perspektif Buddhisme. Buku ini membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Sunim menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Sunim menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Sunim menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan, tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Medan, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama
16: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, jalan tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kasih kami ini Siapannya untuk memberiakan aja itu, memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
5: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Muhasabah Diri bersama dengan Ustadz Ping. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabi wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan daripada keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur adalah orang yang akan selalu mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kesusahan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan bersyukur dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. Marilah kita memandang ke bawah orang-orang yang jauh di bawah kita, di mana mereka pun telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pelajaran buat kita. Janganlah kita memandang keadaan yang di atas kita, karena itu akan membutakan daripada mata batin kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan hari-hari kita senantiasa mendatangkan daripada keberkahan Allah dan mengukil daripada senyumnya Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, salafuna salih terdahulu banyak meriwayatkan akan kejadian-kejadian yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi diceritakan menurunkan bermacam-macam bala musibah ke muka dunia ini. Kemudian hanya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan keselamatan dan ketenangan di dunia wal akhirah. Maka oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa dan bermunazat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mohonlah agar semua yang kita dapatkan itu berdatangkan daripada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan bala musibah yang datang menghampiri kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendidik kita, yang ingin melajari akan ilmu-ilmunya kepada kita, sehingga kita yang memiliki hati nurani, kita yang memiliki akal fikir ini untuk senantiasa mengharapkan pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu, bahkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang saleh, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahjanun. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya para kekasih Allah, para aulia-aulia Allah itu, la khaufun alaihim, tidak takut akan sesuatu ilallah, melainkan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walahum yahjanun, dan mereka senantiasa gembira. Maka oleh sebab itu, marilah kita jadikan diri kita orang-orang yang gembira dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan diri-diri kita ini orang yang senantiasa tidak takut akan sesuatu ilallah.
kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan tersebut akan memperkokoh daripada keimanan dan ketakwaan kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh saja, ketika orang meninggalkan salat fardu atau salat wajib, dia tinggalkan dengan sengajanya, kemudian dia tenang-tenang saja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghukumnya dan dia telah mengikhlaskan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala finnar selama 500 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa melaksanakan daripada peribadatan tersebut. Kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat yang singkat satu kata saja yaitu takwa akan dia jaga dan dia pelihara dalam sanubari hidupnya. Takwa itu melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita ini tergolong orang-orang yang senantiasa melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menciptakan alam semesta ini penuh dengan komplitnya dari segala keadaan, baik keadaan yang terindah maupun yang terburuk adanya, sehingga Allah jadikan malam dan siang, Allah jadikan pagi dan petang, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin memberikan pilihan kepada kita. Allah berikan kebaikan dan kejahatan. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita sebuah pilihan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kebajikan, satu keberkahan, suatu rahmat, suatu keridhaan minallahi Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, maka melaksanakan daripada perintahnya adalah suatu kewajiban dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain solat itu adalah hukumnya wajib dan harus kita lakukan, maka kewajiban kita adalah memerlukan daripada solat tersebut. Kalau sebatas wajib saja, nah itu berarti kita tidak akan serius melaksanakan daripada sholat tersebut. Tetapi kalau sholat itu adalah keperluan kita, sebagaimana kita memerlukan daripada pakaian kita, sebagaimana kita memerlukan daripada makanan kita, tentunya kita akan memberikan yang terbaik dan membuat kepada yang terbaik. Nah, misalnya saja makanan. Kalau kita mampu dengan keadaan finansial yang ada, keuangan yang cukup, maka tidak mau kita makan yang tidak enak. Misalnya kita sanggup beli ayam atau beli daging, gak mau kita makan ikan asin. Karena apa? Dalam hidup ini kita memerlukan yang terbaik. Begitu juga pakaian. Kalau kita cukup uangnya, gak mungkin kita beli pakaian-pakaian yang gak bagus, pakaian-pakaian yang murahan. Otomatis kita cari pakaian yang agak mahal. Nah, itulah artinya, kalau kita ingin bagus di hadapan Allah, jadikanlah sholat itu sebagai keperluan kita. Sebagai keperluan kita agar sesuatu yang kita lakukan itu selalu baik dan diperbaiki. Jadi sholat itu diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Terus kita perbaiki sholat kita. Jadi dalilnya di dalam surah Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashiyun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allah, di mana mereka yang salatnya khusyuk. Nah, ini salah satu bahagian daripada kita mengharapkan daripada rahmat dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki daripada hidup-hidup kita ini, perbaiki daripada akhlakul karimah kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan batin.
Nah, orang yang gelisah itu ialah orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka jauh daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Itu disebabkan daripada tingkah laku, pola pikir dan perkataan-perkataan mereka yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya pun gelisah, hidupnya di dunia tidak tenang. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang girang gembira. Nah, kenapa kesukaran itu menghampiri kita, ketidaktenangan itu menghampiri kita? Nah, itu suatu introspeksi buat kita agar kita senantiasa memperbaiki diri ini. Jadi kita baiki. Insya Allah kalau diri ini udah bagus, akan gembira. Begitu juga ketika seorang itu mengawali awal yang namanya pernikahan atau hidup baru berumah tangga, dia mau nikah. Setelah nikah, ijab kabul selesai, berarti halal lah pasangan hidupnya itu. Nah, dia akan bahagia, senang sekali pada saat hari pernikahannya. Gembira dia, karena banyak yang datang, banyak yang memberikan restunya kepadanya. Dia gembira, sehingga dia jalani dengan kesenangan. Satu hari, dua hari, sampai satu minggu, satu bulan, semakin dia pupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan silaturahim antara suami dan istri, bisa saling menerima, bisa saling ikhlas mengikhlaskan, saling tutup menutupi dan ridha terhadap kekurangan pasangannya, maka di situ Allah akan tetapkan daripadanya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tapi apabila dia jauh, semakin jauh daripada silaturahim dan dekat kepada Allah, maka setiap dia melangkah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, maka dia akan semakin gelisah. Itu artinya bahwasanya kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, namun kada bekerja, enggak ada penghasilan, wah, dimarahin sama pasangan kita, sama istri misalnya. Nah, itu menyebabkan kita mengurangi daripada takaran tauhid kita kepada Allah, daripada keimanan-keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mendapatkan kesempatan buat ngaji lagi, buat introspeksi diri, buat kita menambah pengetahuan kita. Itu artinya ketika kita punya waktu untuk belajar, Allah punya waktu untuk kita memperbaiki diri. Nah, ini beruntung kita, bersyukur kepada Allah. Jadi harus disyukuri ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, mari melalui kajian kita, taklim kita pada malam hari ini, kita senantiasa memperbaiki diri kita. Ini harus kita perbaiki diri kita. Nah, maka oleh sebab itu kita perbaiki daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia. Sehingga kalau semua itu telah baik, semua itu telah tercukupi, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala daya tipu daya syaitan laknatullah alaih ini, yang di mana dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, mari kita perbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Insyaallah akan sesuatu ini menambah keberkahan minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan itu sangat jarang kita dapatkan bagi orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi kita katakan adalah
tujuannya agar kita memperbaiki tauhid kita untuk senantiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlindung kita kepada Allah, berlindung kita. Jadi banyak-banyak dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga senantiasa melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban kita maupun yang sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi daripada segala larangannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita untuk bisa menerima keadaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan menambah daripada ilmu-ilmu kita, dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan keimanan kita, dan juga mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan mengaji kembali dalam kajian-kajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus mendorong implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development di sekolah. Ini sebagai upaya untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga membangun kesadaran, karakter, dan kemampuan peserta didik untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, ESD di Indonesia tidak diterapkan sebagai mata pelajaran baru, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembelajaran melalui pendekatan yang kontekstual dan juga dekat dengan kehidupan peserta didik. Salah satu praktik baik penerapan dari Education for Sustainable Development atau ESD dilakukan di Kabupaten Wakatobi, di mana daerah tersebut memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki termasuk cagar biosfer UNESCO dan Taman Nasional Wakatobi sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik. Menurut Guru SD Negeri Kelapa II Wetan, Nining menjelaskan bahwa sekolahnya menjalankan berbagai program kepedulian lingkungan, mulai dari pemilahan sampah berdasarkan jenis, pengolahan sampah menjadi pupuk, ekoenzim dan maggot, hingga pembentukan kadar peduli lingkungan adalah bertujuan untuk meraih penghargaan, tapi juga membangun budaya peduli lingkungan yang dimulai dari lingkungan terdekat peserta didik. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97,6 FM mendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Ketika Alam Bicara, produksi dari RRI Mamuju untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melukai.

0: hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia terbatas.
0: Dan alam diberi ruang untuk bernama.

0: pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Rawat aku dan aku akan rawatmu.
2: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Lintas. Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti biasa pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat ya. Saatnya di Tarania kembali ke ruang dengar Anda bersama dengan obrolan komunitas yang akan mengajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas inspiratif yang ada di Indonesia. Nah pendengar, di malam hari ini pendengar kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas wisata alam liar, di mana komunitas ini mengajak anggotanya plesiran sambil mengedukasi soal lingkungan. Nah pendengar, komunitas wisata alam liar di Indonesia ini masih eksis dan terus berkembang. Keberadaannya punya posisi yang unik ya, di mana mereka yang merupakan pecinta alam tidak cuma berkumpul untuk sekedar rekreasi saja, tapi punya misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal lingkungan hidup. Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah di Indonesia ini pendengar, ada komunitas-komunitas yang memang seperti ini ya, komunitas wisata alam liar yang mengedukasi soal lingkungan dan semakin menjamur saat ini di tanah air, karena berkat media sosial lah makin banyak keindahan-keindahan alam tersembunyi yang saat ini bisa dilihat melalui smartphone, khususnya untuk orang-orang kota yang ingin mencari pelarian sejenak. Nah biasanya ada konten-konten yang dibuat oleh komunitas-komunitas wisata alam yang dimana ini adalah konten yang aktif mencari cara baru untuk berwisata ke bagian-bagian yang belum atau jarang dieksplorasi, tapi juga tetap mengedukasi soal lingkungan. Nah selengkapnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk kenal dengan komunitas wisata alam liar ini di obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rinda, kanal informasi dan inspirasi. Di obrolan komunitas malam hari ini pendengar membahas mengenai komunitas wisata alam liar. Biasanya komunitas-komunitas ini membuat konten-konten yang aktif mencari cara baru untuk berwisata ke bagian-bagian yang belum ataupun jarang dieksplorasi. Ini bisa berarti membuka jalur pendakian baru, mempelajari kearifan lokal masyarakat setempat, ataupun memberikan informasi-informasi penting lainnya. Nah, komunitas-komunitas wisata alam liar ini punya latar belakang yang bervariatif ya pendengar. Ada yang spesifik memang dalam satu bidang, ada juga yang mengayomi semua layaknya mahasiswa pecinta alam dari Universitas Indonesia dan juga Pakuan Bogor. Nah, bahkan ada juga pendengar komunitas yang berasal dari daerah tertentu seperti komunitas Explore Cianjur Selatan yang memang terbuka untuk secara umum. Namun yang jelas, sebagian besar dari komunitas-komunitas ini saling menjalin hubungan baik antara satu dan yang lainnya melalui silaturahmi. Muncullah diskusi terbuka di berbagai acara dan juga sesekali mengadakan pelatihan bersama di daerah masing-masing. Semua hal ini pendengar dilakukan karena masing-masing dari kelompok komunitas ini ingin tukar pengetahuan dan juga pengalaman ya pastinya tentang kondisi geografis, aturan-aturan tertentu yang mungkin tidak tertulis, jadi memang harus dipelajari gitu ya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Upaya-upaya konservasi pada daerah tertentu juga menjadi concern ataupun jadi materi untuk bertukar pengetahuan dan juga pengalaman. Tentunya ada banyak hal-hal penting lainnya untuk dijalani sebuah perencanaan wisata liar atau ekspedisi yang disampaikan oleh komunitas-komunitas wisata alam liar ini. Karena setiap komunitasnya pendengar punya struktur perencanaan yang berbeda, tapi biasanya umumnya mereka akan mengadakan survei sebelum datang ke lokasi, lalu berkomunikasi dengan komunitas pecinta alam setempat, yang mana hal ini juga bisa dilakukan dengan mengkaji berbagai survei, jurnal ilmiah, dan juga dokumen akademik dari perjalanan sebelum-sebelumnya. Jadi memang harus punya riset dulu ya pendengar, dan komunitas-komunitas ini tentunya punya perencanaan yang baik. Jadi memang sebelum melakukan eksplorasi ke tempat-tempat baru, biasanya komunitas-komunitas ini memang melakukan riset, menyediakan waktu sebelum keberangkatan untuk berdiskusi, mencari jurnal ataupun dokumen-dokumen akademik terkait perjalanan yang akan dilakukannya. Nah, selengkapnya kami akan informasikan lagi kepada Anda tentunya di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Prosat RRI.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku.

0: saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya. Namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

101. Prosata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda dalam obrolan komunitas, membahas mengenai komunitas wisata alam liar yang pelesiran sambil mengedukasi juga soal lingkungan. Pendengar, tadi kita sempat membahas ya bahwa memang komunitas itu dimiliki kemampuan, harus memiliki kemampuan untuk perencanaan yang baik dan juga matang gitu ya. Karena pendengar, biasanya komunitas alam, wisata alam liar ini memang punya kegiatan-kegiatan eksplorasi tempat-tempat baru yang bahkan tidak jarang tempat itu adalah tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Oleh karenanya memang banyak sekali yang harus disiapkan, banyak sekali yang harus diperhatikan sebelum mulainya perjalanan ataupun eksplorasi tersebut. Bahkan pendengar, tidak jarang juga mereka menghadapi hambatan-hambatan selama perjalanan, selama melakukan kegiatan eksplorasi. Disampaikan oleh Fikra Alfat, Ketua Mapala Universitas Indonesia, pada periode 2023-2024, mendengar bahwa mereka sudah terbiasa memiliki sistem untuk langsung membentuk tim yang terdiri dari teknis dan non-teknis. Karena ada tim teknis yang akan bertanggung jawab dalam hal navigasi, komunikasi, konsumsi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk tim yang non-teknis akan mengatur keuangan perizinan yang nanti akan dirancang dan juga dipresentasikan bersama. Meskipun begitu, pendengar, sudah dengan perencanaan yang dibuat pun masih banyak faktor-faktor tidak terduga ya sampai di lapangan. Fikra teringat pada masa-masa ketika dia pernah melakukan aktivitas diving, tapi kapal yang dinaiki tiba-tiba terjebak badai besar sampai terombang-ambing di ombak yang berbahaya. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Explore Cianjur Selatan atau ECS, Ruslan Sujana, yang juga memiliki pengalaman-pengalaman unik tak terduga yang dialami olehnya dan juga rekan-rekannya, seperti kehujanan, kepanasan, kedinginan, tenda terbawa angin besar, suplai makanan diseruduk babi liar, anggota yang kesurupan, dan juga makanan kurang matang, masih banyak lagi gitu ya. Tapi sebenarnya mereka mengatakan bahwa tantangan terbesar hadirnya dari dalam diri sendiri. Apakah kita tetap mau bertahan di eksplorasi ataupun di perjalanan itu atau tidak? Kalau masih takut, sebaiknya tidak usah mencoba menjelajah alam liar, karena memang eksplorasi ini datang juga dengan pengalaman-pengalaman yang bisa saja tidak terduga dan berbahaya gitu ya. Meskipun banyak menerima pengalaman yang tidak mengenakan mendengar, tapi keduanya menegaskan bahwa itulah esensi dan keseruan dari eksplorasi wisata alam liar yang mungkin tidak bisa didapat gitu ya jika hanya berwisata di dalam zona nyaman dan juga seorang diri. Perencanaan awal, latihan fisik, dan juga pengetahuan hanyalah setengah dari apa yang harus disiapkan. Sisanya tentunya ya pendengar, tergantung juga dari pola pikir dan juga kekuatan mental masing-masing individu untuk bertahan ataupun menyerah dalam kondisi-kondisi sulit yang tidak terduga gitu ya. Dan juga keseruan dan pengalaman yang tidak terduga biasanya yang menjadi fokus dari komunitas wisata alam liar ini adalah dengan berwisata ke alam-alam liar, para pecinta alam juga punya kesempatan untuk berkontribusi pada upaya konservasi. Bahwa memang komunitas-komunitas ini seringkali mengumpulkan data di lapangan yang nantinya akan diolah menjadi jurnal-jurnal akademik, lalu proses tersebut akan menjadi roda yang berputar ya, menumbuhkan ilmu lagi, ilmu baru dari setiap perjalanan yang dilakukan. Dan bersama dengan lembaga-lembaga seperti Kementerian-Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia, komunitas ini mampu mengangkat isu-isu lingkungan alam yang masih kurang dilirik, yaitu tadi pendengar ya. Dan selengkapnya nanti masih kita akan bahas lagi pendengar, seru ya pembahasan di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ruangan komunitas ya, pendengar, masih membahas mengenai komunitas wisata alam liar. Tadi sudah sempat dibahas ya pendengar, bahwa perencanaan awal, latihan fisik dan juga pengetahuan itu hanyalah setengah dari apa yang harus disiapkan. Nah, selain keseruan dan juga pengalaman yang tidak terduga, yang menjadi fokus dari komunitas ini adalah kesempatan untuk berkontribusi pada upaya konservasi. Nah, tidak cuma itu saja pendengar, ketiga organisasi yang tadi sempat disebutkan bahwa memang mereka aktif terlibat dalam upaya-upaya untuk membantu dan juga mengabdi ke masyarakat setempat, seperti mengadakan kegiatan rutin untuk mengajarkan ilmu-ilmu baru, membersihkan sungai dan lingkungan sekitar, memberi modal usaha, sampai menggalang dana jika terjadi bencana alam di daerah-daerah tersebut. Bahkan pendengar, ada juga upaya untuk menjaga kondisi alam setelah ditinggalkan, mulai dari menyimpan sampah sampai kembali ke kota hingga carbon offsetting, ya, di mana ini adalah proses mengurangi emisi karbon dengan aktivitas yang menambah oksigen bersih seperti menanam pohon gitu ya. Dan dengan kehadiran media sosial inilah pendengar, komunitas ini juga akhirnya rajin mengangkat isu-isu sosial dan juga lingkungan. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri ya bahwa konten yang dibuat juga bisa mengundang para pelancong yang tidak bertanggung jawab atau tidak berpengalaman untuk datang ke tempat-tempat wisata tersebut, tapi justru meninggalkan sampah ataupun merusak alam. Nah, bisa jadi karena pelancong tersebut kurang matang dalam persiapan, pengetahuan medan yang minim, belum latihan fisik, bahkan memiliki pola pikir yang tajam di alam liar gitu ya. Dan semua ketidaksiapan tersebut bisa menyebabkan kerusakan alam, mengganggu warga lokal, dan juga kejadian-kejadian lain yang tidak diinginkan. Bagaimanapun pendengar, mayoritas komunitas wisata alam di Indonesia sangat menjunjung tinggi terjaganya lingkungan alam liar, baik untuk flora dan fauna maupun masyarakat setempat, karena memang pecinta alam belum sepenuhnya mencintai jika tidak bertanggung jawab atas keindahan yang mereka nikmati. Begitu juga kita pendengar, jika ingin eksplorasi ke tempat-tempat yang awam dikunjungi ataupun tempat-tempat baru gitu ya, harus dipastikan kita juga menjaga dan menghormati penduduk setempat ya pendengar, karena memang kita tidak ingin pergi berwisata untuk merusak, tapi kita justru ingin berwisata untuk menghidupkan kembali alam dan lingkungan tersebut. Itu tadi pendengar yang kami sampaikan di obrolan komunitas terkait komunitas wisata alam liar yang berpelesiran sambil mengedukasi soal lingkungan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena nanti kami akan kembali lagi untuk Ruang Rindu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hingga nanti merapat di pukul 24 ya waktu Indonesia Tengah juga, hanya di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Obrolan komunitas.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar seperti biasa di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Hari ini 18 Juni 2026 diperingati juga sebagai Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional. Nah, pernahkah mungkin Anda mendapatkan atau mendengarkan ucapan yang tidak nyaman gitu ya, yang menyakitkan dari seseorang sampai dengan sekarang, dan apa yang membuat Anda bisa pulih dari rasa sakit tersebut? Boleh ya pendengar, jika berkenan di share gitu ya di Ruang Rindu malam hari ini di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ada pepatah berkata bahwa memang mulutmu harimaumu. Ini menjadi pepatah yang lumayan relate gitu ya, ataupun bisa dirasakan oleh kita semua pendengar, karena seringkali tidak sengaja ucapan kita melukai seseorang, atau justru ucapan orang lain yang mungkin bagi mereka adalah candaan atau basa-basi, tapi menyakitkan dan berbekas gitu ya, bahkan mungkin merusak mental kita, kepercayaan diri kita. Nah, apakah bisa Anda bangkit dari rasa sakit tersebut pendengar, dan apa yang membantu Anda bisa bangkit dari rasa sakit itu? Dan mungkin ada di antara lingkungan Anda yang menjadi penguat gitu ya, yang selalu mensupport Anda, yang selalu mendukung Anda, apapun yang dikatakan orang sana di luaran, tapi orang-orang tersebut, lingkungan ini sangat membantu Anda untuk pulih dari rasa sakit gitu ya. Boleh diceritakan di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Kami punya lagu-lagu Indonesia mancanegara juga di Ruang Rindu malam hari ini. Ada dari mancanegara dulu kali ya pendengar ya. Ada George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ada Barry Manilow, I Made It Through The Rain. Lalu ada Cool and the Gang dengan Cherish. Ada Celine Dion, My Heart Will Go On. Lalu ada New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever. Dan lagu Indonesianya ada dari Arman Maulana, ada Christine Panjaitan, Indra Lesmana, Ebit G. Ade, Iwan Fals, Silon Seven, Reza Artamevia, Dewa dan juga Rano Karno, Inka Christy, Krisya dan Humania. Kita sapa yang sudah bergabung dulu di jalur telepon ya pendengar. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi itu lagunya Cherish Whisper kah itu?
0: Yang mana? Oh bukan, ini lagunya Cherish aja namanya.
1: Cherish, oh ya Cherish. Ya, okay. Langsung ya.
0: Ya, ya, silakan Bang.
1: Memang sekarang ini kan di medsos ya, Mbak Dita. Jadi saya pernah, ya nggak jengkel sih, cuman kan kalau mau moto orang ya ngomong dulu ya Mbak Dita ya.
0: Iya, iya.
1: Waktu itu nonton bola kan 4 tahun yang lalu. Dan nggak semangat tahun saya lagi. Saya itu mungkin jam 2, jam 3 tuh udah nonton kan ngantuk. Foto itu jelek kah atau tidak jelek kah, ya ngomong dulu. Bisar kemana-mana. Nah terus itu saya diketawakan, diejek Mbak Dita ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang moto nih? Nah ada aja katanya. Nah setelah saya tahu, saya langsung ke orangnya. Tidak mau saya suruh nelfon langsung. Jadi saya bilang tuh IT, kalau saya keberatan kamu bisa kena tuh, ditangkap. Keberatan saya mungkin ngasih denda sekian. Wah maaf maaf maaf maaf. Ya dannya minta maaf tuh bukan tidak semudah itu. Ya. Jadi saya ingatkan jangan diulang lagi, tak bilang. Kira-kira gitu kan Mbak Dita ya?
0: Betul betul Bang, betul.
1: Jadi tidak boleh. Saya itu Mbak Dita ya, kalau duduk di mana itu ya. Kadang-kadang ada yang lucu, ada yang tidak lucu. Saya memotong itu tidak mau. Karena takutnya orang tersinggung. Kita foto aja kan untuk kita simpan.
0: Iya.
1: Nah tidak masalah. Nah terus itu, kita ini kan kadang-kadang lata, kita kirim kemana-mana. Nah ini orang gak terima, orang pasti datang ke kita Mbak Dita, atau dia telepon kan.
0: Betul.
1: Di WA-nya kita yang gak enak kan. Nah jadi saya ingatkan, wah dia ampun-ampun. Jadi saya bilang jangan lagi yang seperti itu, jangan jangan apa seenaknya. Nah, kan ada IT itu, saya bilang, wah langsung Mbak Diza minta maaf. Jadi saya bilang kalau saya paling takut dah motor-motor orang tuh. Jadi kalau kayak saya kan kadang ngopi sama Gesta sama siapa tuh ya. Nah kami foto tuh orangnya tahu.
0: Iya.
1: Kan lucu-lucu kan Gesta tuh kan. Ya Gestanya nggak apa-apa. Walaupun kita nggak izin, tapi dia nggak keberatan kan gitu. Jadi hati-hati deh bermedsos sekarang. Kita bisa masuk penjara gara-gara ketikan kita, Mbak Dita ya, dari kita yang manis. Iya enggak Mbak Dita ya?
0: Betul, betul Bang.
1: Betul kalau Pak Daud belum bisa dengar tuh. Oke lah kalau gitu ya.
0: Siap-siap Bang. Dan
1: hati-hati dengan apa IT, medsos, moto, tulisan-tulisan yang menyakitkan. Kalau saya aja Mbak Dita ya, Instagram ada, TikTok ada, semuanya ada. Cuman saya paling baca aja.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan ngeri, pedas-pedas semua tuh kata-katanya, mengerikan.
0: Betul, betul.
1: Bahkan presiden aja dibully mereka kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi kan sekarang ini undang-undang persib ya, nggak ada lagi sudah. Katanya undang-undang itu ada, mungkin tidak ada yang berani Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya yang disampaikan oleh Bang Mamat. Pendengar memang seringkali perbuatan orang menurut orang lain ini bercanda gitu ya, tapi tidak tahu ternyata itu bisa menyakitkan dan menyinggung gitu ya. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Pendengar ini ada yang melalui pesan chat juga. Ada Bang Indra di Sanga-Sanga yang menyapa. Selamat malam Ruang Rindu dari Indra di Sanga-Sanga Dalam. Selamat malam Bang Indra, selamat mendengarkan. Kita sapa dulu yang sudah bergabung juga di jalur telepon WhatsApp ya, pendengar di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Lama kita tidak jumpa ya Mbak ya.
0: Iya Bunda.
2: Ya itu sudah.
0: Sehat Bunda, tapi kabarnya Bunda?
2: Sehat. Ya ini hari panas Mbak, ini tadi Balikpapan. Samarinda?
0: Samarinda sempat panas tapi hujan deras sore tadi.
2: Oh, sini enggak ada hujan.
0: Oh, aman enggak ya.
2: Tahu sehari sampai malam ini enggak ada hujan. Enggak tahu kalau besok pagi biasanya gitu mau subuh itu terus hujan gitu, Mbak.
0: Iya. Ya. Biasanya subuh-subuh berarti di Balikpapan hujannya ya, Bunda.
2: Ya itu. Apa Mbak temanya, Mbak?
0: Temanya
2: pakai tema ya Mbak.
0: Boleh. Lagunya tapi aja kalau gitu.
2: Masalah apa itu? Aku yang enggak pernah di apa ya nyakiti orang, disakiti orang ya enggak pernah gitu loh Mbak ya.
0: Alhamdulillah ya, berarti Bunda aman-aman aja.
2: Ya aman-aman aja. Bisa namanya di Balikpapan nih pokoknya kita bisa apa ya? Bisa sama-sama kan banyak suku gitu loh Mbak.
0: Iya, iya.
2: Bisa menghormati lah, saling menghormati. Jadi kita enggak apa? Enggak ada masalah gitu loh Mbak.
0: Betul.
2: Sama tetangga, sama itu. Kok kita harus hati-hatilah ngomong sengomong sama orang itu ya.
0: Yang penting jadi saling menghormati.
2: Iya, saling menghormati yaitu.
0: Hati-hati dalam berbicara gitu. Juga kali Bunda ya, supaya kita
2: ya
0: aman lah itu. Hidupnya enak aja.
2: Ya
0: gitu.
2: Sampai saat ini Ibu di sini ya enggak ada masalah, enggak ada apa ya sama tetangga atau sama orang-orang sini tuh.
0: Iya, iya.
2: Gitu.
0: Oke deh kalau
2: aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Boleh Bunda lagunya.
2: Ebit aja Mbak.
0: Ebit ya deh, boleh. Masih ada waktu judulnya ya.
2: Ya itu aja Ebit.
0: Siap.
2: Salamnya buat tadi Bang Mamat tadi. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Dan buat semua-semuanya lah yang mau masuk request, buat istirahat, sehat semuanya malam ini sambil dengarkan lagu-lagu yang di setel sama Pro RRI Samarinda. Buat Mbak Dita juga, metugas, sukses selalu. Sehat semuanya, sekeluarga. Kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Amin.
2: Jalan. Kita aja, Mbak. Makasih ya.
0: Oke, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asi sudah ikutan menyapa ya. Benar ya pendengar, memang salah satu cara untuk tidak menyakiti orang lain adalah menjaga sikap, menjaga perkataan, dan juga saling menghormati. Apalagi memang kita hidup di Indonesia, banyak sekali suku budayanya berbeda-beda dan tidak semua bisa disamakan gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp lagi nih pendengar. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Indra gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah Mbak, baru ikut gabungan Mbak. Iya. Lagunya wajah Mbak Rano Karno tadi apa Mbak?
0: Rano Karno ini judulnya Gara-gara Kamu.
3: Kalau Celine Dion apa?
0: Celine Dionnya My Heart Will Go On.
3: Nah Celine Dion ya Mbak.
0: Oke, boleh.
3: Iya, tidur salam Mbak semua. Siapa tadi yang baru turun Mbak?
0: Yang baru turun ada Bunda Asi, Bang Mama.
3: Oh iya, salam kenal, anu salam Bunda. Iya Bunda Dita ya, dari yeah. Bunda Asi tadi itu.
0: Oke.
3: Buat siapa lagi yang ada di Blackpapan tuh Mbak?
0: Ada Mbak Yanti, ada.
3: Oh iya, ada Mbak Yanti.
0: Masih git
3: buat semuanya aja Mbak ya.
0: Oke, oke.
3: Buat Mbak Ditanya, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Jaga kesehatan. Semoga diberi umurnya panjang, banyak rezekinya.
0: Amin, insya Allah.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kita akan bertemu lagi, bersapa-sapa lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Masih di jalur yang sama 7365667433495. Dan juga di WhatsApp di 0811554976 setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar seperti biasa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Ya, dari

0: pernah diterima gitu ya pendengar. Mungkin banyak orang lupa sebenarnya yang menyakitkan itu tidak harus selalu keluar dari mulut, tapi bisa juga melalui ketikan. Apalagi sekarang semua serba digital, kita bisa mengkomentari, bisa berkirim opini apapun melalui teks gitu ya, melalui jempol langsung ngetik gitu, dan itu juga bisa berpotensi menyakitkan pendengar. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, malam Mbak Dita.
0: Selamat malam Pak.
1: Ini panas pun Mbak Dita kasih.
0: Baliwawan panas ya?
1: Iya.
0: Sama Rinda dingin. Ini
1: gak mati lampu lagi Mbak Dita?
0: Kenapa?
1: Di situ gak mati lampu lagi toh?
0: Enggak hari ini.
1: Oh, kira-kira mati lampu lagi Mbak Dita. Aku lagu manca tadi apa aja Mbak Dita?
0: Mancanya ada George Benson, ada Barry Manilow, ada New Kids on the Block.
1: George Benson aja apa juga?
0: George Bensonnya Nothing's Gonna Change My Love for You.
1: Ya itu aja Mbak Dita, okay. Ya gak paham lagunya Mbak Dita ya.
0: Yang penting dengar, tapi ini lagu lawas ya. Nih harusnya tahu nih Pak.
1: Ya maksudnya artinya nih Mbak Dita.
0: Oh artinya.
1: Ya aku sekolah nol putul okay. Mbak Dita.
0: Kenapa?
1: Sekolah aku nol putul, ya gak paham, gak entes lagu baca barat. Lagi putarannya Mbak Dita ya, salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung lagi ya di jalur telepon. Oke, sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih Bunda Eka, akhirnya terdengar lagi suaranya ya. Sempat beberapa hari kita gak ketemu rasanya Bunda ya.
2: Bukan berapa hari, berapa bulan.
0: Nah berapa bulan ternyata. Dari mana Bunda? Sehatkah Bunda?
2: Sehat tapi semeding.
0: Oh semeding. Yang penting sehat terus ya Bunda ya.
2: Ya sehat, ini pas Sabtu Suro kan keluar.
0: Oke.
2: Gimana kabarnya Cinante?
0: Kabarnya baik-baik, alhamdulillah.
2: Lagunya apa nih yang Indo?
0: Kenapa Bunda?
2: Lagunya apa yang Indo?
0: Lagunya ada Christine Panjaitan, ada Arman Maulana, Indra Lesmana, Iwan Fales, Rano Karno.
2: Rano Karno apa?
0: Rano Karnonya Gara-Gara Kamu judulnya.
2: Aku kepingin itu apa? Nika Ardila, ada.
0: Nika Ardila judulnya yang mana Bunda?
2: Yang ada apa ya? Lupa aku judulnya, yang ada apa?
0: Nika Ardila ini yang ada Suara Hati sama Tinggallahku Sendiri ini.
2: Tinggallahku Sendiri.
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, Isa baru masuk tadi siapa?
0: Yang baru masuk tadi ada Pak Arfan. Baik papan.
2: Iya, Bung Arman, Bang Arman, selamat malam. Maya Mius, selamat malam. Aku banyak yang lupa ini. Eh, Bunda. Siapa itu Bunda? Malam Bunda. Apa kabar nih? Terus Mbak Yanti, selamat malam. Nah, Bunda Wati ini belum masuk ini, belum dengar ketawanya. Selamat malam Bunda. Ya buat Pak Mamat selamat malam. Buat segalanya cantik-cantik.
0: Siap-siap Bunda.
2: Makasih, saya tunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati ya sayang.
0: Oke Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Eka sudah menyapa ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wira ya di sini ya. Sehat Mbak Wira?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kemarin tentang kelurahan masjid ada kebakaran.
0: Oh iya, tapi aman ya?
3: Aman alhamdulillah. Sebelah RT saya kan RT 6 yang kena musibah, kasihan RT 7 masuk gang lagi.
0: Tapi dekat dari lokasi rumahnya Mbak Wira?
3: Agak jauh sih.
0: Oh, agak jauh, oke.

0: api, kaget juga kita. Masukkan kan susah pemadam masuk, jadi anunya aja masuk, apa namanya tuh, selangnya aja yang panjang itu. Iya, pas jam 12 itu mudah.
1: Waduh, malam lagi ya bunda ya?
0: Enggak, pagi.
1: Oh pagi, 12 siang. Siang. Okay.
0: Iya, 1 jam itu lebih.
1: Waduh, panas-panasnya lagi iya. Itu ya.
0: Itu. Ya itu yang kena musibah, semoga ditabahkan hatinya, banyak rezeki. Amin,
1: insya Allah.
0: Apa temanya Mbak Dita, enggak ada ya?
1: Kenapa?
0: Temanya apa ya?
1: Temanya pengalaman pernah mungkin menerima perkataan yang menyakitkan gitu dari orang lain yang menyakiti hati mungkin bunda.
0: Dulu waktu saya masih honor kan disuruh sama Pak Lurah pelatihan, terus ada yang PNS itu saya enggak kenal juga, dia bilang kok bertingkah sih, bilang katanya sih ikut pelatihan loh, saya nggak tahu disuruh atasan saya kan.
1: Betul,
0: yang ikut ini bilangnya PNS bukan honor ya. Nggak tahu saya, kataku bu, bukan perintah dari bos ya, itu saya diam aja. Tapi bukannya saya PNS kan, sekota Samarinda ada 20 orang honor itu ikut pelatihan. Jadi kita sama-sama yang 20 orang sabar aja, kataku. Iya kan?
1: Iya.
0: Apa tahu kita diangkat jadi PNS. Akhirnya kita diangkat jadi PNS alhamdulillah. Tapi kita enggak melawan yang PNS itu, kita sabar aja.
1: Betul.
0: Iya. Itulah yang menyakitkan kita, kataku, ya sabar aja, aku bilangi teman-teman. Iya. Itulah pengalaman kami Mbak Dita.
1: Iya. Yang penting kita tidak nyenggol duluan orang lain ya, kalau dianu ya sudah gitu ya, menjalankan cuma menjalankan perintah gitu dari atasan ya bunda ya.
0: Ini kan biar honor bilangnya kalau ikut pelatihan kan nggak apa-apa. Jadi bilang teman-teman ya sudah, kita diam aja sudah, nggak usah melawan. Itulah pengalaman kami Mbak Dita. Untuk semuanya aja ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat selalu. Amin.
1: Ada salam juga nih bunda dari Bang Indra. Salam untuk Bunda Wira.
0: Iya, untuk Bang Indra sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati Mbak Dita.
1: Siap bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya belum bunda?
0: Oh, lagunya ada Krisya ya?
1: Krisya
0: ada ya?
1: Krisya ada, Kisah Cintaku.
0: Ya, itu asa.
1: Oke.
0: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar, nanti kita akan bersapa lagi ya di jalur telepon dan juga di WhatsApp. Tapi ini ada yang pesan masuk, pendengar, di WhatsApp. Ada dari Pak Sohatman ya di Bontang ini, katanya minta putarkan lagu dari Pibo Bryson, If Ever You Are In My Arms Again. Nanti dicarikan ya Pak, nanti kalau ada langsung kita putarkan, ditunggu aja lagunya. Salamnya untuk semua pendengarnya gitu ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, nanti kita akan bertemu lagi, bersapa lagi di Ruang Rindu setelah jeda berikut ini ya. Pendengar, kita dengarkan dulu My Heart Will Go On dari Celine Dion untuk temani malam hari Anda di malam hari ini.

0: nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, tak hanya jumlah peserta yang dikurangi, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun dipangkas. Paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya mencapai puluhan untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan Sang Merah Putih tahun ini akan tampak berbeda. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, jumlah Paskibraka di Istana Merdeka hanya 3 orang saja. Mereka merupakan cadangan Paskibraka 2019. Dalam surat yang dikeluarkan, Kemensetnek meminta jumlah Paskibra dalam upacara hari ulang tahun ke-75 di daerah, mencontoh di pusat, untuk menghindari penyebaran corona.
2: Rung 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada yang bergabung langsung di jalur telepon, pendengar kita sapa ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Bisa Rani ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat ya Mbak?
2: Sehat, Mbak Daud gimana nih kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, kabar aku baik juga Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Yang di obrolan sampingnya apa Mbak?
2: Yang diobrolin malam hari ini perkataan menyakitkan gitu dari orang lain yang menyakiti hati mungkin gitu Pak Daud.
3: Oh yang di pengalaman aku di radio yang baik. Bagi pendengar radio, aku itu kalau audio pemandu acaranya cewek lagi balik radio, yang agak terak-terak itu Mbak Bisa.
2: Kenapa?
3: Aku senang itu penyiarnya tuh yang kalau audionya yang agak terak-terak. Aku senang tuh ya, yeah. Dengar itu. Pasti Mbak Rati Irawan itu kan audionya agak terak-terak ya. Kalau Mbak Rati yang pandu acara, kadang aku gak gabung Mbak Rati, tapi aku dengar dengan segerat cangkir kopi hitam. Aku gak deh, ini kemas begitu kan. Mbak Rati kalau ngomong dia sambil tertawa. kalau yang Indonesia kan dia audionya agak keras-keras itu ya. Aku juga senang kalau dengar-dengar yang pemandu acara penyiar radio itu yang keras-keras juga ya. Terus penyiar di ini bukan di RRI, lembaga penyiaran suara di Palu itu ada teman dulu juga agak audionya itu agak keras-keras juga buat aku kenal dengan dia kan, aku akrab. Karena akrab aku nomornya itu ya bulan aku sepuluh tahun banyak aku sering kirim kue apa yang ini yang menyenangkan untuk dirinya kan. Kalau aku mau gabung dengan dia itu di program acara yang aku senangi juga walaupun penelponnya padat begitu aku ini kan dia yang nelpon aku itu kan. Tapi satu ketika itu karena aku ke Samar Ninda, aku gak kirim-kirim pulsa lagi, kirim-kirim kue. Dia agak merajin juga Mbak Risa. Begitu aku datang ke Palu, aku gabung. Dia itu, kalau aku gabung dengan dia hanya diam Mbak Risa. Kenapa ya? Aku jadi ini juga ya. Kok teman-teman yang lain dilayani dengan baik ya? Nelpon mereka senyum, memberikan salam, dia balas salamnya, tertawa. Begitu aku gabung, bersalam dia hanya diam. Jadi aku tentu Mbak Risa kan, kok penyiarnya menghayal. Kita ngomong begini gak, kan seorang penyiar itu kan yang pandai berbicara kan. Rupanya dia marah Mbak Risa. Oh dia telepon balik aku, dia makin-makin.
2: Waduh.
3: Saya bagaimana kita pilihan kan. Untung aku gabung di radio kamu kan.
2: Iya.
3: Aku baik sekali ya. Iya, sebagian kan begitu aku gak dilayani kan sebagai pendengar juga gimana gitu Mbak ya. Kita dengar apa begini, dia hanya diam. Itulah pengalaman aku di radio Mbak ya.
2: Oke.
3: Lagunya apa yang tersinggung Mbak?
2: Kenapa?
3: Lagunya apa lagi yang...
2: Lagunya ini Mas Indonesia ya Pak Daud ya? Atau mana
3: aku request lagunya Maria Carey Mbak Risa.
2: Maria Carey yang mana itu?
3: Yang Valentine itu ya.
2: Oke.
3: Judulnya Valentine. Sebenarnya kalau kita itu kan saling menyapa, kirim-kirim pulsa atau kue. Jangan seperti Iran dengan setelah itu mereka bukannya kirim-kirim salam, bikin-kirim kue, tapi kirim rudal balistik juga itu berarti. Ini respon kalau dikirim-kirim rudal itu rasanya dong.
2: Oke.
3: Boleh kalau dapat, kalau yang nggak dapat nggak apa-apa juga.
2: Oke, siap, nanti dicarikan dulu ya Pak Daud ya.
3: Iya, buat Mbak Nisa kalau pilihan ada Pak Mama yang udah gabung tadi, ada Ibu Ati juga ya, Mbak Yudi, semua lagi monitor RI malam ini. Oke Mbak Risa.
2: Oke, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung mendengar di 7365667434945 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Tentunya masih membahas mengenai mungkin ada perkataan menyakitkan yang Anda terima dari orang lain dan bagaimana Anda bisa move on gitu ya, ataupun bisa berdamai dengan hal itu. Pendengar, boleh kalau boleh di-share di jalur interaktif kami di telepon ataupun di WhatsApp juga bisa ya pendengar. Karena balik lagi, kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan itu tidak mesti harus diucapkan secara langsung, secara lisan gitu ya. Karena kadang-kadang perkataan yang dituliskan itu juga bisa jadi menyakitkan dan menyinggung gitu ya. Jadi memang kita sebagai pengguna media sosial, kita juga bermasyarakat, harus berhati-hati dalam omongan. Sekarang juga harus berhati-hati dalam ketikan gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kembali pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
4: Dari Nurdiansyah, Geotis, Kak.
2: Oke, Pak Nurdiansyah. Gimana, sehat, Pak?
4: Sehat, walafiat.
2: Alhamdulillah.
4: lagu Ebit ada kak tadi kak?
2: Ebit. Tadi sudah diputar sebenarnya nanti.
4: Boleh minta lagi.
2: Yang mana itu pak?
4: Untuk mau kekasih.
2: Oke, nanti dicoba dicarikan dulu ya.
4: Iya. Salam-salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Buat Sepul Koko di Jelawat, Bu Wati, Ibu Wira di Pantai Seberang, Wahyu di Lubuk Sawah, Depi di Indofis, Epi di PPU, Salam Kompak selalu. Buat Mbak Dita, selamat tugas, kalau pulang hati-hati.
2: Siap.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdinsyah sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kami akan menyapa Anda kembali mendengar di Ruang Rindu setelah jeda berikut ini. Kita dengarkan dulu jeda yang mau lewat berikut ini.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
8: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Malam-malam mendengarkan My Valentine ya, pendengar syahdu gitu rasanya ya. Semoga terhibur pendengar dan semoga pilihan lagu-lagu yang sudah kami putarkan di malam hari ini bisa menemani malam hari Anda. Masih ada sedikit waktu pendengar untuk sedikit berbicara, ngobrol-ngobrol mungkin ya di 7365667433495. Ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554476. Masih ada lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda pilih di ruang rindu malam hari ini ya pendengar. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Lalu ada Barry Manilow, I Made It Through the Rain. Ada Arman Maulana, Perjalanan Cinta. Christine Panjaitan, Hari Akan Berganti, Biarkan Aku Kembali, Indra Lesmana. Lalu ada Buku Ini Aku Pinjam, Iwan Fals, Gara-Gara Kamu, dari Rano Karno. Sheila on Seven, Perhatikan Rani. Reza Artamevia dengan Pertama. Dan ada New Kids on the Block juga pendengar, I'll Be Loving You Forever. Ada Dewa dengan lagu Cinta, Inka Kristi dengan Puisi Cinta, dan Humania dengan Semua Sama ya. Masih bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini ya pendengar tentunya. Dan dia di jalur 7365667433495 seperti biasa, ataupun di WhatsApp pendengar untuk mau berkirim sapa melalui pesan teks boleh di 0811554476. Waduh, sudah semakin malam ya pendengar, rasanya sudah kebolak-balik gitu apa yang disampaikan. Tapi tentunya pendengar masih dalam obrolan yang sama ya, bahwa seringkali kita bisa saja menerima perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung, padahal sebenarnya orang yang mengatakan tersebut tidak sepenuhnya bermaksud untuk menyinggung kita ya pendengar. Biasanya obrolan-obrolan seperti itu terjadi karena bercanda, cuma biasanya bercanda tidak pada tempatnya ataupun tidak pada waktu yang tepat gitu ya, sehingga apapun perkataannya bisa menyakitkan gitu. Nah, kadang-kadang juga perlu dengar sebenarnya respon kita terhadap siapapun yang sedang berbicara terhadap kita itu bisa jadi juga dipengaruhi sama emosi. Biasanya kalau kita sedang bersedih atau lagi marah atau lagi banyak pikiran, banyak beban, apapun yang kita dengarkan dari mulut orang lain bisa jadi salah, bisa jadi menyebalkan. Nah, berarti ada satu keharusan juga pendengar untuk kita sebagai manusia selalu bisa membedakan apakah orang tersebut bermaksud menyakiti ataukah memang kita lagi sensitif aja gitu ya, lagi baper mungkin bahasanya sekarang, bawa perasaan gitu. Jadi memang harus punya kontrol atas diri sendiri ya, supaya kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa orang lain itu menjelek-jelekan kita, menghina kita gitu. Tapi tentunya kita juga punya kontrol diri untuk berkatalah yang baik-baik saja atau diam ya, seperti yang sudah kita dengarkan pepatah-pepatah ataupun nasihat-nasihat dari orang kita, orang tua kita sebelumnya pendengar. Berbicaralah yang baik ataupun diam, karena mulutmu harimaumu. Bisa saja berbahaya pendengar, bisa saja perkataan kita menyakiti, karena sebenarnya perkataan itu sakitnya lebih sakit gitu ya daripada perbuatan seringkali. Karena kalau dipukul ya satu hari, dua hari, tiga hari mungkin rasa sakitnya akan hilang. Tapi kalau diomongin yang kurang baik, mungkin didoakan yang kurang baik, nah itu biasanya bertahan lama, teringat-ingat terus. Nah, bisa jadi orang yang tidak berkenan menerima itu bisa jadi justru tidak mau dekat lagi sama kita atau menjauhi kita. Jadi memang harus sangat berhati-hati ya pendengar, karena kita adalah manusia sosial, hidupnya juga bersama dengan masyarakat luas. Jadi memang harus saling tepos liro, harus saling menghormati dan mendengarkan orang lain juga. Masih ada sedikit waktu pendengar untuk Anda bisa berbagi-bagi cerita di malam hari ini, masih di tema yang sama ya, di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 tentang perkataan yang menyakitkan dan bagaimana cara Anda bangkit dari hal tersebut gitu ya. Karena memang tanpa dukungan orang sih sebenarnya kalau menerima perkataan yang kurang baik, kita harus punya waktu sendiri dulu untuk memikirkan mungkin kita punya kesalahan atau salah kata, salah perbuatan gitu. Kalau misalnya memang itu terlalu menyakitkan dan mengganggu aktivitas ya, pendengar harus dibagikan, harus diceritakan ke orang lain juga supaya kita bisa pulih gitu, rasa sakit hatinya bisa tersembuhkan gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu ya, bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cara meminta bantuan dari orang lain gitu, minta dukungan dari orang lain. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, mungkin sepertinya udah gak ada yang bergabung ya di malam hari ini, karena sudah menunjukkan pukul 23:30 juga di malam hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berbagi cerita di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda juga mendengarkan seluruh rangkaian yang kami hadirkan pada hari ini, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda yang sedang bersiap-siap untuk tidur nih, mumpung cuacanya masih adem ya pendengar, mending cepat-cepat tarik selimut istirahat gitu ya, supaya tidurnya nyenyak juga. Tapi jangan lupa pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala, kompor yang menyala ya, dan juga boleh dicabut mungkin bagian-bagian listrik yang sudah tidak digunakan, matikan lampu-lampu yang sudah tidak digunakan, pintu, pagar, jendela, semuanya sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di malam hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Rindu bersama dengan Dita Rania di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia, Andaikan Kau Datang, karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus. Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album Volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

0: inspirasi hari ini.
1: Jangan pernah sekalipun membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tidak sama. Mungkin di balik kesuksesan orang lain tersebut, ada banyak rintangan dan kesulitan yang pernah ia lewati. Oleh karena itu, bandingkanlah diri dengan pribadi yang kemarin, karena dengan begitu, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pendengar, jangan membandingkan diri Anda dengan

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut?

Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan, ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Tahukah Anda, jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Pendengar, pada suatu hari ada 10 petani yang sedang berjalan di ladang. Mereka dikejutkan oleh guntur badai yang sangat keras. Dan mereka pun bersembunyi di kuil yang kondisinya sudah setengah hancur. Guntur itu terus mendekat dan makin besar, sehingga menimbulkan kegemparan di sekitar kuil. Semua orang gemetar ketakutan, sementara petir terus-menerus menerangi sekeliling kuil. Mereka berpikir bahwa pasti ada pendosa di antara mereka yang disambar petir. Untuk mencari tahu siapakah pendosa itu, mereka semua setuju untuk menggantung topi jerami di pintu. Dan topi yang terhempas jatuh menjadi pertanda bahwa itu adalah takdir akhir hidup si pemilik topi. Tidak lama setelah mereka menggantung topi jerami di luar, salah satu topi itu terhempas tersambar petir. Melihat hal itu, yang lainnya mendorong pemilik topi yang sial itu keluar pintu tanpa rasa kasihan. Akan tetapi, tak lama setelah si pemilik topi meninggalkan kuil itu, petir berhenti menyambar sekitar kuil. Dia menjadi orang yang paling berbudi di antara mereka, karena berkat dia, petir tidak menyambar kuil itu. Akhirnya, 9 petani lainnya harus membayar kekejaman mereka dengan nyawanya. Pendengar, akan lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Koreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis, 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir mengudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, nantikan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Kanada versus Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver yang akan berlangsung pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan nanti juga kami akan sampaikan kepada Anda penyampaian informasi daerah dalam berita pagi yang telah dirampungkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, siaran langsung pertandingan Piala Dunia juga akan ada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk negara Meksiko versus Korea Selatan langsung dari Stadion Guadalajara. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama,

0: berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Kanada menghadapi Qatar langsung dari Stadion BC Place, Vancouver.
1: Timnas Kanada yang digelar di Toronto Stadium. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Timnas Qatar yang akan menjadi lawan dari tuan rumah menggunakan kostum berwarna putih dengan garis merah di bahu, kemudian juga celana berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk susunan pemain dari Timnas Qatar sendiri, kiper dipercayakan kepada Mahmud Abu Nada. Kemudian untuk lini pertahanan dipercayakan kepada Pedro Miguel, Isalaye, Hasim Gaber dan Ayub Alalui. Untuk sektor gelandang tengah nanti akan ada Hamam Ahmed, kemudian sang kapten Pulam Huki dan juga Asim Madibo. Dan untuk trio penyerangan, pelatih Hulen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap. Kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk Timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah Mister Gawang dipercayakan kepada sosok Maxim Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Watts mempercayakan 4 pemain belakang, yaitu Alistair Johnstone dan Luke De Boerlees sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiu yang merupakan kapten dari Timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di Timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari Timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi Timnas Kanada. Dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari Timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan atau seperti apa ini Bu?
2: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk Timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
1: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Osian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off. Dan sudah dilakukan saat ini, Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang. dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat

0: Tepakan dari Edmilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17 ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4 ada Luke, lebar ke kiri ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain, nah, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnston, lempar saja ya, kembali kepada Luke, Luke umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed, Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa kotor, oh sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu, hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada, terjadi duel di sana namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnston tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Kriveau, balik lagi kepada Stephen, umpan jauh ke sektor kiri, yang tuju adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang, tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnston, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnston merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang, yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya, umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurrizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David meliuk-liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Laria. Richie Laria berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek, pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola, bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru

0: segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea ya. Maksud Ahmed Ali, Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea, Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar, terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estupi, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan kali ini hanya menghasilkan lemparan dalam, lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeckhorlez. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
1: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8, di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed merangsek ke sektor tengah. kepada Asim, Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro, umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar, namun umpan dari Pedro tadi cocor dibuang saja oleh Johnstone sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar, nomor 14 Senada Ahmed sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen, merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone, Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola, melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, ah sayang sekali tadi tidak mampu dikasih sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnstone. Johnstone kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam, Jonathan Davis meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi masuknya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi, memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni, Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar, Johnstone kepada Tajon, Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi, mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini, Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan, umpan saja. Oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada, namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
0: Satu peluang lagi, mampus itu balik.
3: Cilelarin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2 umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Cilelarin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Cilelarin sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026.
1: Menarik.
3: Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka dan Cilelarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun Cilelarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
4: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16 dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio, ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, berikan kepada Luke De Pocolores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajon Bukanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Cilelarin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopez, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
2: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis. Karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol. Berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol. Pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
4: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
2: Ya.
4: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan Asia, yang sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Ah, sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
1: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
2: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Anda bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
1: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit menyebutkan meniupkan peluit sebagai tanda Indonesian break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
4: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Rey segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abu Nada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Isa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali, ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol. Pendengar, tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
1: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David tepatnya di menit ke-28 menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Apakah ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti
3: rebound, tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed, setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada Hajon Buchanan dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tepatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa ya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerier yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, ambil gawang. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mamun Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar, nomor punggung 23 Asim. Arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh keluar area pertandingan oleh Tajon
1: sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke. Umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albase umpan ke depan, lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri. Dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunda.
4: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar. Pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed. 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kumbuhanan berikan kepada Jonathan David. Langsung tendangan, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Al-Brake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunda. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Al-Brake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut kiri pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walem Koki hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Hajon meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20, sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
4: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan, kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13 Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan, ah sayang sekali sudah jentul. Kah? Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kyle Larin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio, berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson, berikan kepada Jonathan Buchanan, meliuk-liuk dia dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol! Pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melangsungkan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon, mundur lagi ke belakang kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menusuk sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky lagi umpan kepada Stephen mencoba untuk mengserang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajal, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi kepada Tahon, meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar, mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone, mencoba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed, ah gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
5: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abunada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
5: ya, karena menyerahkan bola, ya bola jadi seperti menyerahkan begitu ya, mistar ke arah mistar gitu ya. Ya,
2: bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
5: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
5: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
5: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tapani ya.
2: Iya.
5: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
5: di
2: stadion, kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
5: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tovani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua, saya mencatat hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
5: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tovani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
5: Baik, dan itu nanti kanal informasi dan inspirasi terus satu. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak dari siaran langsung Piala Dunia 2026 dan saatnya kami sampaikan kepada Anda berita pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 19 Juni 2026.
2: Kita dari Kementerian UMKM selalu ingin menjaga ekosistem ini berkeadilan, baik untuk para UMKM, tapi baik juga untuk e-commerce.
3: Sepanjang tahun 2025, kami menerima laporan masyarakat secara berdasarkan akses, ya, itu 513 laporan masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Kota Balikpapan resmi ditunjuk Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyelenggarakan Hari Kewirausahaan.

0: masuk ke era pasar digital. Jadi semua pengusaha mikro, kecil, dan menengah harus sudah mulai familiar terhadap e-commerce ini. Namun sekali lagi, sebelum nanti saya masuk ke hal yang lebih teknis, kita dari Kementerian UMKM selalu ingin menjaga ekosistem ini berkeadilan. Apa itu berkeadilan? Baik untuk para UMKM, tapi baik juga untuk para e-commerce yang memang memiliki marketplace-nya. Artinya, marketplace dengan seller itu seperti dua mata koin yang tak bisa dipisahkan. Nah, keberadaan kami Kementerian UMKM harus menjaga agar ekosistem ini sehat.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyatakan dukungan penuh yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perdagangan elektronik agar pangsa pasar produk UMKM Kalimantan Timur wajib dimaksimalkan, mampu menembus kancah global.
2: Jadi elektronik komersilnya semuanya bisa dimanfaatkan, bagaimana supaya pangsa pasar kita semakin luas, semakin mendunia kalau bisa UMKM kita di Kalimantan Timur.
1: Selain memberikan diskon biaya operasional, pemerintah daerah juga berkomitmen penuh untuk mendorong produk lokal menembus pasar global. Saat ini sebanyak 1.200 UMKM di Balikpapan sudah resmi terdaftar dalam aplikasi Sapa UMKM dari total 127.000 UMKM yang terdata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Balikpapan, Eru Resandi Setiakusuma.
3: Nah, disinilah perannya pusat, pemerintah pusat untuk membantu kita yang di daerah supaya UMKM-nya cepat terangkat dan bisa banyak terkonektivitas di jaringnya dengan berbagai lintas sektor usaha yang ada di Indonesia khususnya.
1: Aplikasi Sapa UMKM akan digunakan sebagai instrumen seleksi untuk memetakan pelaku usaha yang siap naik kelas. Pendaftaran platform ini dipastikan gratis dengan target interkoneksi sistem rampung menyeluruh dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. RRI Samarinda, Afriani melaporkan dari Kota Balikpapan.
4: Ombudsman Kaltim menyelesaikan 213 laporan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah itu melampaui target nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pengaduan. Kita simak laporannya.
5: Kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur terus meningkat sepanjang tahun 2025 silam. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut berhasil menyelesaikan laporan masyarakat melampaui target yang ditetapkan Ombudsman Pusat. Berbicara kepada RRI, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur Mulyadin mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya menerima 513 akses pengaduan dari masyarakat setelah melalui proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen. Sebanyak 188 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti kepada instansi terlapor. Menurut Mulyadin, hampir seluruh laporan yang masuk mendapat penanganan dari Ombudsman. Bahkan sepanjang 2025, Ombudsman Kaltim berhasil menyelesaikan 213 laporan masyarakat melampaui target kinerja yang ditetapkan Ombudsman Pusat. Mulyadin menilai tingginya jumlah pengaduan menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai lembaga penyelesaian maladministrasi dan persoalan pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga menerapkan mekanisme respon cepat guna menangani kasus-kasus darurat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa masyarakat.
6: Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100 secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada Ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat.
7: Okay.
6: Ya, artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor. Nah, dari laporan itu jumlah itu hampir seluruhnya tidak ada laporan masyarakat yang kami abaikan. Bahkan di tahun 2025 kami menyelesaikan 213 laporan masyarakat yang kami selesaikan, padahal target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022

0: 5 itu 168 yang diberikan oleh Ombudsman Pusat. Namun kami di perwakilan Kaltim menyelesaikan lebih dari 213 laporan masyarakat. Artinya apa? Tingginya laporan masyarakat baik berdasarkan akses maupun laporan yang bisa kami teruskan ke instansi terlapor, itu di satu sisi menunjukkan kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Ombudsman.
1: Menurut Mulyadin, pendekatan respon cepat tersebut menjadi salah satu faktor yang mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena laporan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mulyadin menegaskan seluruh layanan pengaduan di Ombudsman diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian akses, kecepatan penanganan, dan layanan tanpa biaya menjadi alasan masyarakat semakin percaya untuk melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik melalui Ombudsman. RRI, Rizky Mulyanta melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mendorong kepatuhan pembayaran royalti musik sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta dan pencegahan pelanggaran hak cipta di ruang publik. Berikut laporannya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar edukasi kekayaan intelektual bertema kepatuhan pembayaran royalti hak cipta sebagai upaya perlindungan hak ekonomi pencipta dan pencegahan pelanggaran penggunaan lagu dan musik pada ruang publik di wilayah. Pada Kamis 18 Juni 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kakanwil Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, musik dan lagu merupakan produk budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain sebagai sarana hiburan, kehadiran musik di ruang publik juga mampu meningkatkan kenyamanan konsumen dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.
4: Kepatuhan dalam membayar royalti bukanlah sebuah bentuk pungutan atau beban yang memberatkan dunia usaha. Hal ini harus kita maknai sebagai wujud apresiasi nyata, bentuk keadilan, dan jaminan kesejahteraan bagi para pelaku industri kreatif. Sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini mengemban misi penting, yaitu sebagai jembatan edukasi sekaligus langkah preventif. Pemerintah melalui kolaborasi lembaga manajemen kolektif nasional terus berupaya membangun sistem penarikan dan pendistribusian royalti yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
3: Kakanwil Kemenkum Kaltim menjelaskan hak cipta memiliki dua unsur utama, yakni hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial atas penggunaan suatu karya. Setiap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di ruang publik menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Melalui kegiatan edukasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pupuk organik Badan Usaha Milik Petani atau BUMP Sendawar Sempekat Sejahtera Kabupaten Kutai Barat kini mampu menghasilkan tanaman tomat yang lebih sehat. Kita simak laporannya.
5: Badan Usaha Milik Petani BUMP Indonesia PT Sendawar Sempekat Sejahtera Kabupaten Kutai Barat mengklaim kualitas pupuk kompos organik dan pupuk organik cair atau POC yang diproduksi terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan itu terlihat dari hasil evaluasi dan pengujian laboratorium terhadap kandungan unsur hara yang terdapat pada produk pupuk yang dihasilkan. Kualitas produk saat ini lebih baik jika dibandingkan ketika usaha tersebut pertama kali dijalankan. Direktur BUMP S3 Mundlofir mengatakan peningkatan kualitas menjadi salah satu fokus utama selama pengembangan usaha berlangsung. Pengusaha yang akrab disapa Pak Mun tersebut menjelaskan, hasil pengujian laboratorium Unmul menunjukkan unsur hara pada pupuk yang diproduksi mengalami peningkatan dibandingkan hasil pengujian pada masa awal produksi. Selain itu, tingkat keasaman atau pH produk juga berada pada kisaran yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
6: Kualitas produk ya itu.

0: Enggak, lebih tinggi. Rata-rata di 0,2 kalau di POC. Kalau pH-nya itu baik POC maupun kompos organiknya itu pH-nya 7, sekian.
1: Menurut Pak Mun, manfaat pupuk organik tidak hanya terlihat dari hasil pengujian laboratorium, tetapi juga dari penerapan secara langsung pada lahan pertanian yang dikelola. Ia mengaku telah melakukan budidaya tanaman tanpa menggunakan pupuk kimia dan memperoleh hasil yang cukup memuaskan, baik dari sisi kesuburan tanaman maupun kualitas hasil panen. Salah satu contoh yang disampaikan adalah hasil budidaya tomat yang menggunakan pupuk organik produksi BUMP S3.
0: Dari tingkat kesuburan, itu sangat normal sekali, sangat bagus. Dia daunnya itu hijaunya tidak ketuaan ya, hijau-hijau muda seger. Hari itu kan saya tanam tomat. Nah, hasil panennya tomat itu tidak dimasukkan kulkas, 1 bulan bisa bertahan tidak lembek itu. Itu sudah saya analisa itu. Nah, terus hasil ya, katakan uji manfaat organik ini, hasil panen itu kita uji residunya itu negatif. Jadi sangat bagus sekali untuk dikonsumsi itu. Sudah tidak ada unsur-unsur kimia, pestisidanya itu tidak ada.
1: Pak Mun berharap penggunaan pupuk organik dapat semakin berkembang di kalangan petani sebagai alternatif untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat sekaligus mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menyiapkan langkah strategis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026-2027 melalui forum group discussion yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD pada Senin kemarin. Bupati Frederick Edwin menekankan peran TAPD sebagai motor utama dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah karena kualitas dokumen anggaran sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Adapun saat ini, pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang menuntut perencanaan anggaran secara cermat dan terukur. Selain itu, program yang direncanakan juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor. Puluhan santri RHQI Samarinda diwisuda setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Hal itu menandai keberhasilan kolaborasi sekolah dan orang tua membentuk karakter Qurani yang kuat sejak dini. Kita simak laporannya.
3: Prosesi wisuda diikuti puluhan santriwan dan santriwati sebanyak 21 santriwati dan santriwan berhasil merampungkan hafalan 1 juz dan setengah juz 30 Al-Quran. Para santri dari kelas Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab tampil memukau, melalui show off hafalan pembacaan surah hingga penampilan teatrikal yang diapresiasi dari para orang tua dan tamu undangan. Kepala Sekolah TK RHQI Samarinda, Indah Putriani Ibnu, di salah satu hotel berbintang di Jalan Imam Bonjol, Kamis 18 Juni 2026 menyampaikan bahwa setiap capaian hafalan anak merupakan kebanggaan bersama, yang menurutnya berapapun jumlah surah yang berhasil dihafalkan, seluruh santri patut mendapatkan apresiasi atas usaha dan perkembangan yang telah ditunjukkan selama proses pembelajaran. Indah pun menjelaskan mengusung tema Warnai Mimpimu dengan Keajaiban Al-Quran, kegiatan ini sendiri menjadi momentum apresiasi atas capaian hafalan sekaligus pembentukan karakter Islami sejak usia dini. Selama 1 tahun, ajaran RHQI menjalankan berbagai program unggulan yang berfokus pada penguatan tahfiz dan diniyah dan pembiasaan doa harian dan pembelajaran Al-Quran, membentukkan karakter kegiatan eksplorasi hingga pembiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh program tersebut dirancang untuk membangun pondasi iman, akhlak, dan kecintaan belajar pada anak usia dini. Dalam kegiatan wisuda, para santri juga menunjukkan kemampuan membaca surah Al-Alaq dengan penuh percaya diri, membuat kepala sekolah mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, orang tua wali dalam mendampingi proses pendidikan anak.
4: Karena untuk kita bisa merayakan seremonial daripada acara pada hari ini, merayakan hafalan anak-anak kita, berapapun surah yang diperoleh, kita tetap bahagia, proud ya, bangga terhadap anak-anak kita. Jadi penguatan tafsir dan diniyah, pembiasaan soal, adab harian, serta pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan anak, kegiatan proyek eksplorasi, pembentukan karakter, serta kebiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, jadi kita melihat anak-anak tampil ya, percaya diri tadi, baca soal alat ya. Sebenarnya ayah 1-5, tapi kita bisa sampai akhir ya, insya Allah. Alhamdulillah, dan juga mampu membaca, menyelesaikan hafalan dan ini juga perkembangan yang baik, dan juga itu semua pasti hasil daripada kolaborasi rumah dari sekolah. Tangan, seninya, motorik kasar, motorik halus, dan lain-lain juga ingin kita kerja sebagaimana tega-tega pada umumnya. Dan alhamdulillah, Sudah ditampilkan, Ustazah. Nah, ini beberapa video kami.
3: Diketahui saat ini RHK mengelola 48 santri PAUD, 68 santri TK, dan 118 santri SD. Pihak sekolah juga menerapkan kurikulum tahfiz yang terukur untuk setiap jenjang pendidikan sebagai upaya menjawab keperluan masyarakat terhadap pendidikan berbasis Al-Quran. Untuk jenjang PAUD berfokus pembelajaran mencakup 25 surah pilihan, doa dan hadis harian. Pada jenjang TK, target hafalan meliputi juz 30 dan juz 29, berserta dengan pembelajaran mufrodat dan adab harian. Sementara pada jenjang SD, santri ditargetkan menghafal juz 1 hingga juz 6 yang dipadukan dengan pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pendalaman hadis. Wisuda tahfiz ini menjadi bukti bahwa integritas pendidikan formal dengan kurikulum Al-Quran mampu memberikan fondasi spiritual yang kuat, sekaligus mendukung perkembangan akademik dan karakter anak dalam menghadapi tantangan masa depan. RRI Rizky Mutiata melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, tim formatur KONI Kalimantan Timur memastikan penyusunan kepengurusan periode 2026 hingga 2030 dilakukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak di dunia olahraga. Formatur menegaskan tidak ada akomodasi khusus bagi kelompok tertentu dalam penyusunan struktur organisasi yang baru. Berikut laporannya.
5: Proses penyusunan kepengurusan KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 kini telah rampung dan segera diajukan ke KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan. Di tengah berbagai dinamika yang muncul selama pembahasan, tim formatur memastikan seluruh nama yang masuk dalam kepengurusan dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Anggota formatur KONI Kaltim dan Ridauri mengatakan, kompetensi kepedulian terhadap olahraga serta kemampuan di bidang yang dimiliki menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan kepengurusan. Menurutnya, formatur bersepakat membangun organisasi yang mampu bekerja efektif untuk mendukung pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet Kalimantan Timur.
6: Dinamika itu tetap ada, ya. Jadi budaya mengadopsi 30% kesinambungan apa itu kan juga tidak diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Tapi hari ini 7 formatur sepakat untuk melihat bagaimana individual yang dimasukkan dalam 80 pengurus adalah potensi dari kepedulian olahraganya, kemudian membidangi olahraganya, itu tetap kita menjadi syarat utama.
5: Dandri menambahkan kepengurusan yang terbentuk juga memberikan ruang keterwakilan dari cabang olahraga, sehingga seluruh unsur olahraga di Kaltim dapat terlibat dalam proses pembangunan prestasi daerah. Sementara itu, anggota formatur lainnya, Nur Zaid, menilai berbagai masukan yang datang dari cabang olahraga maupun daerah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kepengurusan. Namun demikian, keputusan akhir tetap didasarkan pada kompetensi dan kontribusi nyata terhadap perkembangan olahraga di Kalimantan Timur. Nur Zaid mengatakan tantangan olahraga ke depan membutuhkan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Karena itu, struktur kepengurusan yang lebih ramping diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat program pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga.
7: Dan itu terpulang kepada kami-kami mempertimbangkannya, tentu saja masukan-masukan dari teman-teman yang berada di luar sana, baik di fungsional, cabur, maupun kabupaten kota. Semua kita maunya terakomodir, tapi harus dipahami bahwa tuntutan ke depan itu banyak hal yang harus kita sesuaikan, termasuk efisiensi dan segala macam. Gemuknya organisasi tidak menjamin jalannya organisasi itu baik dan benar. Rampingnya organisasi bukan juga menggambarkan bahwa tidak berhasilnya. Kita harus buktikan kita bisa berbuat walaupun dalam tekanan apapun juga.
5: Sebelumnya, Ketua KONI Kalimantan Timur Andri Sahrum memastikan hasil penyusunan formatur akan segera dikirim ke KONI Pusat untuk mendapatkan surat keputusan atau SK. Setelah pengesahan diterbitkan, tahapan berikutnya adalah pelantikan kepengurusan KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
8: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Petugas penyelenggara ibadah haji kembali menemukan dan menyita botol air zam-zam yang disimpan di dalam koper menjelang proses pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke tanah air. Meski telah berulang kali diimbau, sejumlah jemaah masih mencoba membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin dengan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menegaskan air zam-zam termasuk barang yang dilarang dibawa dalam bagasi pesawat karena bertentangan dengan aturan penerbangan, sehingga seluruh temuan akan dikeluarkan saat proses pemeriksaan barang.
1: Sesungguhnya kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat, karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Jadi kami menghimbau sekali lagi, ini adalah baru hari pertama. Ini baru pertama tumpukan sudah banyak seperti ini. Ini kalau seandainya jamaah tetap melanggar, ini akan menjadi gunung. Gunung botol air zam-zam yang tidak boleh dibawa di dalam penerbangan.
0: Sebelum diberangkatkan ke bandara, setiap koper juga harus melalui pemeriksaan dan penimbangan untuk memastikan berat bagasi tidak melebihi batas yang ditetapkan, yaitu 32 kg per jamaah.
2: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kota Balikpapan resmi ditunjuk Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyelenggarakan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nusantara 2026. Momentum ini diwarnai dengan peluncuran aplikasi terintegrasi bernama Sapa UMKM. Ombudsman Kaltim menyelesaikan 213 laporan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah itu melampaui target nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pengaduan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Kanada menghadapi Qatar.
2: Kiri lagi Stepan, ada Ricky, merangsek di area kotak penalti, masih melik-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada tajar, umpan sejenak kau. Kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar, masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar, nomor punggung 7 sang kapten ada Stephen masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan, nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan, dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
3: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu, karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru, daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
2: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah, di sana ada Moise ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnston kepada pemain nomor punggung 17 Deta John, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok, sudah dilakukan pendek saja, namun punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang, dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada, ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar, pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan, di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnston, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar, namun kini Kanada kembali mengepung, di sana ada Moise, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada, nomor punggung 22, di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
4: ya.
2: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
3: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup, atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang, dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
4: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya. Dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru dua kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegi yang tinggal sekitar 20 menit lagi ya, 20 menit lagi waktu normal, untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya, mungkin.
3: Peringkat ketiga okay. Terbaik ya.
4: Peringkat ketiga terbaik ya. Sorry.
3: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
4: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marsh, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marsh, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari Timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba nomor punggung 25. Anda kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, oh ternyata tidak jadi, berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan dia, dua pemain. Ah sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih tidak melakukan umpan tarik. Umpan tarik Tahun Buchanan, ah di blok tadi. Ah, gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saverbrugge nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saverbrugge, dan ternyata tendangan keras dari Saverbrugge tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, gol, gol, gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Tafan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
3: Ya,
4: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Entah, dengan hanya 9 pemain, Bung Tafan.
3: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
4: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saverbrugge, bukan gol bunuh diri ini, Bung Tafan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saverbrugge. Ah, sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutak ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14 Saverbrugge di sisi kiri. Ya, Saverbrugge di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk ke sekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stephen saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lallier. Ada Saverbrugge umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saverbrugge melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar, dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah tendang jauh di mengancam bola. Ah, sayang sekali. Bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Shuffleback melakukan serangan umpan tarik tadi. Dibuang saja tadi. Lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Steven sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Shuffleback. Tendangan, ah, sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari